0: Tahunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Istio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan

0: mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
1: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
2: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
3: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
1: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
2: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
3: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
1: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
6: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
7: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih

0: terbesar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
1: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
2: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
6: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar RRI, laporan cuaca pagi ini bersama perakirawan BMKG Melita Francisca. Selamat pagi, Melita.
2: Ya, pagi.
1: Ya, silakan laporannya.
2: Oke, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Kita mulai dengan perakiraan untuk pagi hari, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk sore hari diperkirakan cuaca cenderung berawan tebal. Pada malam hari nanti diperkirakan cuaca berawan tebal hingga hujan ringan pada tengah malam nanti. Dan menjelang pagi esok hari cuaca diperkirakan berawan tebal. Kemudian masyarakat juga diminta waspada terhadap potensi hujan yang disertai dengan petir. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 92%. Secara umum angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 15 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan potensi hujan terjadi pada pagi hingga siang hari dan juga pada malam hari. Arah angin di perairan hari ini bertiup mulai dari barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan angin antara 10 hingga 20 km per jam. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada Sir mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyandak mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

dimanapun Anda berada, sebelum lanjut dengan lagu dari Jasmera dengan judul lagunya Saat Ku Jauh, pendengar, kami hadirkan satu informasi terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pagi ini. Pendengar RRI, Gunung Api Awu di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk meteorologi, cuaca berawan, mendung, dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah utara. Sementara untuk visual gunung, gunung jelas, kabut 0-1 hingga kabut 0-2. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 5-10 meter di atas puncak kawah. Adapun untuk kegempaan vulkanik dangkal berjumlah 12, kegempaan vulkanik dalam berjumlah 6, tektonik jauh berjumlah 15. Untuk keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 2 waspada. Adapun untuk rekomendasi, 1. Masyarakat dan pengunjung, garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Jericho Fiero Alessandro Tulus, sumber data KSDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Awu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selanjutnya beresin tembok dalam yang begini nih, bocor rembes.
1: Ya, mendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Informasi dari rri.co.id, pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menilai persoalan pelaksanaan program makan bergizi nasional BGN membutuhkan perbaikan tata kelola struktural serta penguatan akuntabilitas negara. Langkah ini diperlukan untuk memastikan program memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak atas pangan dan kesehatan masyarakat. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, menilai persoalan MBG terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Ia menegaskan permasalahan itu tidak sekedar menyangkut kendala operasional, tetapi membutuhkan perbaikan tata kelola program secara menyeluruh. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Pendengar RRI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merekomendasikan Badan Gizi Nasional BGN untuk memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Komnas HAM telah berkoordinasi dengan BGN untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil kajian tata kelola MBG dalam perspektif hak asasi manusia. BGN berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM termasuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola MBG. Revisi itu diharapkan memperkuat perlindungan penerima manfaat serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Ini kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat 9 Oktober 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar RRI, tahunnya siang ini, kota tahunnya dan sekitarnya masih mendung ya, tapi ini adalah cuaca yang kita harapkan agar bisa turun hujan kembali. Dan pendengar RRI, dimanapun Anda berada, semoga akhir pekan Anda apapun cuacanya tetap menyenangkan bersama dengan orang-orang terkasih Anda. Nah pendengar, untuk sesi tahunnya siang ini selanjutnya, sesaat lagi Anda akan ditemani rekan saya Arsiti Nilawi. Saya Herlinta Kasihayang pamit. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Pendengar, terima kasih masih bersama RRI Pro 1 Tahuna. Dan kalau tadi Anda ditemani oleh Herlin Takasihai, untuk kesempatan saya selanjutnya di Tahuna siang ini, saya Arsy yang akan temani Anda. Dan pendengar, masih menemani suasana siang hari Anda yang sementara melakukan aktivitas, lagu-lagu hiburan kembali saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyai kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Pendengar RRI Pro 1 tahunan dimanapun Anda berada, sebelum lanjut dengan lagu-lagu hiburan, satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi dari rri.co.id. Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan ICAO periode 2026-2028. Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional periode 2026-2028, dan pencalonan tersebut menjadi upaya Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam pengembangan penerbangan sipil global. Duta Besar Indonesia untuk Kanada, Muzin Shihab, menyampaikan pentingnya sektor penerbangan sipil bagi konektivitas ke Indonesia dengan dunia internasional. Hal tersebut disampaikannya dalam resepsi diplomatik peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Markas Besar ICAO Montreal, Kanada, 8 Oktober 2026. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa juga menegaskan peran strategis penerbangan sipil bagi Indonesia. Menurutnya, konektivitas udara menjadi kebutuhan penting bagi negara kepulauan dengan sekitar 280 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar RRI Pro satu tahunnya dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu hiburan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah menyiapkan langkah ini untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat, tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Baik pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, menit ke 38 dari pukul 11. Dan satu informasi lagi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini pendengar dari dunia olahraga. Pelatih Manchester City Enzo Maresca mengatakan Erling Haaland fit dan siap kembali beraksi di Liga Primer pada Minggu 11 Oktober 2026 melawan Liverpool di Anfield. Perjalanan ke Anfield menandai dimulainya kembali laga domestik setelah jeda internasional yang diperpanjang pada September dan Oktober. Haaland dikeluarkan saat Norwegia kalah dari Portugal di UEFA Nations League sebagai tindakan pencegahan. Namun Maresca menyampaikan kabar mengembirakan mengenai kondisi sang striker. Namun Phil Foden akan melewatkan perjalanan ke Anfield karena masih menjalani skorsing. Pemain internasional Inggris itu dikeluarkan dari lapangan saat City menang 1-0 atas Manchester United bulan lalu. Manchester City akan menghadapi Liverpool dengan kekuatan terbaik mereka. Maresca berharap timnya bisa meraih hasil positif di Anfield. Liverpool dan Manchester City akan bersaing ketat di puncak klasemen Premier League. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi meraih gelar juara musim ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Rudolf Covid Race dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita berhenti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena, ya, sometimes juga angin dan rumput yang di atas itu.

0: ke depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irgiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Won in the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Merah kuning, hijaumu, oranye pink.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan paddle turnamen dengan baik.

0: itu nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Jagoannya?
4: Ya.
3: Martin.
4: Martin.
3: Martin. Apa harapannya untuk Martin?
4: Ya.
3: Apa harapannya untuk Martin ini?
5: Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya. Ya.
4: Di selfie sama siapa aja?
3: Banyak.
4: Banyak, siapa-siapa aja?
3: Martin, Arwes.
2: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
6: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pada demikian Warta Berita Olahraga Pro 3 Jakarta dan Anda kembali bersama kami RRI Pro 1 Tahunah mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Masih bersama saya Arsi, pendengar yang temani Anda di kesempatan siar saat ini.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, menit ke-35 dari pukul 12 menemani suasana istirahat siang Anda atau juga yang baru menikmati makan siang bersama keluarga atau rekan-rekan kerja Anda.

0: Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.
1: Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahunan, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahunan. Cukup klik link di profil Instagram RRI Tahunan atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahunan.

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu hiburan. Es laut di kawasan Artik kembali mencapai titik terendah tahunannya pada September 2026. Berdasarkan data NASA dan NSIDC, es laut Artik mencapai titik minimum tahunan pada 12 September 2026. Mengutip NASA, Kamis 8 Oktober 2026, luasnya tercatat sekitar 4,6 juta kilometer persegi atau 1,78 juta mil persegi. Angka tersebut menempatkan 2026 sebagai salah satu tahun dengan luas minimum es laut terendah dalam catatan pengamatan satelit. Posisi 2026 secara statistik menyamai tahun 2008, 2010, dan 2025 sebagai minimum terendah ke-10 dalam catatan satelit. Penyusutan es laut Artik merupakan bagian dari perubahan jangka panjang yang telah terpantau sejak pengamatan satelit dimulai pada 1978. Luas es Artik secara alami bertambah selama musim dingin dan menyusut pada musim panas. Namun dalam jangka panjang, luas es terus menurun dan penurunannya semakin tajam sejak dekade 2000-an. Bahkan 20 musim panas terakhir, seluruhnya masuk dalam 20 catatan minimum terendah sepanjang pengamatan satelit. Rekor terendah hingga kini terjadi pada September 2012. Perubahan juga terlihat pada karakteristik es yang tersisa. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Baik pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, kita sudah di menit ke-9 dari pukul 13 dan selanjutnya dalam musik tradisional dan budaya kali ini menghadirkan lagu-lagu Pemanado ke ruang dengar Anda. Selamat memanfaatkan waktu istirahat siang Anda pendengar, setelah mungkin sejak tadi pagi Anda sudah mulai melakukan aktivitas ya, dan saatnya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan lagi aktivitas Anda di hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda tentang manta, tradisi menore getah yang masih bertahan di kalangan suku Dayak Ngaju. Di tengah perkembangan zaman, sebagian masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah masih mempertahankan aktivitas mantat atau menore getah karet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Aktivitas ini menjadi salah satu gambaran mata pencarian masyarakat yang masih bergantung pada hasil alam. Mantat merupakan kegiatan menyayat kulit batang pohon karet menggunakan pisau khusus agar getahnya keluar dan dapat ditampung. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada pagi hari ketika penyadap mulai bekerja di kebun karet untuk mengumpulkan hasil sadapan. Bagi masyarakat yang menekuninya, mantat bukan sekedar pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga bagian dari kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun. Pengetahuan mengenai cara menyayat batang, menjaga pohon agar tetap produktif hingga waktu yang tepat untuk melakukan penyadapan diperoleh melalui pengalaman dan diwariskan dalam keluarga. Kegiatan menoreh getah membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Sayatan harus dilakukan dengan tepat agar getah dapat mengalir tanpa merusak batang pohon secara berlebihan. Hasilnya kemudian dikumpulkan untuk dijual atau diolah lebih lanjut sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, satu informasi lagi saya hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai ritual Nyadiri, tradisi suku Dayak Ngaju dalam upaya tolak bala. Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki beragam tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya ritual Nyadiri. Ritual ini dikenal sebagai bagian dari praktik spiritual masyarakat Dayak Ngaju yang berkaitan dengan upaya tolak bala, memohon perlindungan, serta menjaga keseimbangan kehidupan. Bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi ini, Nyadiri memiliki makna penting sebagai bentuk ikhtiar spiritual dalam menghadapi berbagai keadaan yang diyakini dapat mengganggu keselamatan dan ketentraman masyarakat. Pelaksanaannya mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan kepercayaan yang menjadi bagian dari identitas budaya Dayak Ngaju. Dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, ritual ini tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan nilai-nilai luhur, dan juga tradisi ini memperlihatkan bagaimana pengetahuan dan keyakinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi Nyadiri sebagai tradisi tolak bala juga mengandung pesan tentang pentingnya memohon keselamatan, menjaga keharmonisan, serta meningkatkan pengetahuan, kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal yang terus memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat, tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.
1: Baik pendengar RRI Pro 1 Tahunnya dimanapun Anda berada, satu persembahan terakhir untuk lagu-lagu Manado kali ini ada Randy Lapian dengan Bukan Karena Terpaksa.

Pendengar RRI Pro, satu tahun di manapun Anda berada. Selanjutnya kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah mengikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi kami prioritaskan untuk wilayah kepulauan.
2: Bangunan swalayan akan dibangun di situ, tidak ada kompetisi, tapi di sisi lain akan mematikan usaha-usaha kecil.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Arsiti Nihlahwiya. Kita mulai dengan berita pertama. Panitia Kabupaten Pelaksanaan Pemilihan Kapital Laung Serentak tahun 2026 prioritaskan distribusi logistik untuk desa pulau yang dijangkau lewat laut.
1: Intinya dari kami penitia kabupaten tetap konsisten untuk melakukan pendistribusian atau tahapan demi tahapan dalam rangka pemilihan ini konsisten sesuai dengan jadwal yang ada, dan itu juga tentunya adanya kolaborasi dari panitia pemilihan di tingkat kampung serta penjabat perangkat desa dan juga MTK.
4: Panitia Kabupaten Pemilihan Kapital Laung Serentak tahun 2026 mulai menuntaskan distribusi logistik pemungutan suara di sejumlah kecamatan. Setelah beberapa hari sebelumnya melakukan distribusi logistik Pilkades di Tatoareng, panitia melanjutkan ke wilayah Kepulauan Marore dan Nusa Tabukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sangihe, Atia Taidi, mengatakan pastinya semua tahapan berjalan sesuai waktu yang ditetapkan, termasuk distribusi logistik. Ia menuturkan untuk distribusi logistik saat ini panitia mendahulukan di wilayah desa pulau yang dijangkau dengan jalur laut. Taidi menyebut total 17 kotak suara dan 20 bilik tuntas didistribusi.
1: Distribusi logistik saat ini sudah di wilayah kepulauan. Jadi kemarin kami sudah distribusikan ke Kecamatan Tatoareng, di antaranya Kampung Kahakitang, Taleko Batu Saiki, Taleko Bembanehe, Kampung Parak 1 sama Mahangitang. Kemudian panitia kabupaten yang lain juga sudah mendistribusikan ke Kampung Matutuang dan Kampung Kawio, dan juga ada yang ke Nusa Tabukan. Jadi kami prioritaskan untuk wilayah kepulauan.
4: Taidi menambahkan dalam distribusi ke Kecamatan Kepulauan Marore, panitia pemilihan bersama aparat keamanan TNI Polri menumpang kapal perintis yang biasanya melayani wilayah pulau-pulau terluar. Mengingat pelaksanaan pemungutan suara serentak tinggal menghitung hari, yakni pada 21 Oktober nanti, maka distribusi kelengkapan logistik di pulau-pulau menjadi prioritas. Sambil memastikan panitia di tingkat desa juga terus mematangkan persiapan sehingga sampai dengan hari H tidak mengalami kendala. Anton Lahoube melaporkan.
3: Isei Kabupaten Kepulauan Sangihe menilai KDKMP berpotensi picu persaingan usaha hingga nasib pedagang kecil.
2: Karena Koperasi Merah Putih ini tujuan kan untuk distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Kalau memang betul.
5: Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDMP, berpotensi memicu persaingan dengan swalayan, minimarket, hingga pelaku usaha kecil dalam penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Juraid Rumiki, menilai persaingan tersebut memiliki dua sisi, yakni membuka kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan sekaligus menimbulkan tantangan bagi keberlangsungan usaha kecil. Menurutnya, kehadiran KDKMP dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, persaingan yang muncul perlu diperhatikan agar tidak justru menekan pedagang kecil yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Karena Koperasi Merah Putih ini tujuan kan untuk distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Kalau memang betul, sementara di satu sisi juga distribusi barang dan jasa itu kan bukan cuma dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Ada minimarket, swalayan dan lain sebagainya. Jadi mungkin akan jadi kompetisi di situ. Kecuali di daerah-daerah terpencil, misalnya ada satu bangunan swalayan akan dibangun, situ tidak ada kompetisi, tapi di sisi lain akan mematikan usaha-usaha kecil.
5: Risiko tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pasar dan menjadi tempat bergantungnya masyarakat terhadap usaha-usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Rumiki berharap sebelum direalisasikan secara luas, program KDKMP telah didukung kajian yang matang termasuk pertimbangan kondisi pasar, kemampuan pelaku usaha lokal, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di setiap wilayah. Alfa Mauri melaporkan.
3: BPJS Ketenagakerjaan kukuhkan puluhan keagenan desa untuk memperluas jangkauan layanan sosial terutama untuk pekerja non-formal.
6: Kehadiran keagenan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah strategis dalam sangat relevan.
4: Bertempat di Pendopo Santiago Tahuna, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari membuka kegiatan pengukuhan dan bimbingan teknis keagenan desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Sangihe dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut Bulahari, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja.
6: Hadirin yang saya hormati, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para
4: distribusi logistik. Ia menuturkan untuk distribusi logistik saat ini panitia mendahulukan di wilayah desa pulau yang dijangkau dengan jalur laut. Taidi menyebut total 17 kotak suara dan 20 bilik tuntas didistribusi. Insert.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pengrajin, kami ulangi, demi memenuhi kebutuhan keluarga, Usman Makapuas, pengrajin sekaligus penjual kerajinan bambu batik asal Bengkulu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, memilih menjajakan hasil produksinya secara berkeliling dibandingkan berjualan di lokasi yang telah disediakan pemerintah.
7: Kalau di tempat penjualan, kan lama. Ada kalanya satu hari, dua hari, tiga hari, sampai satu minggu lah. Orang perosmennya nak melak.
8: Demi memenuhi kebutuhan keluarga, Usman Makapuas, pengrajin sekaligus penjual kerajinan bambu batik asal Bengkulu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, memilih menjajakan hasil produksinya secara berkeliling dibandingkan berjualan di lokasi yang telah disediakan pemerintah. Usman mengatakan cara tersebut dinilai lebih efektif karena hasil kerajinan yang dijual bisa lebih cepat laku jika berjualan di lokasi yang disediakan pemerintah di pusat kota Tahuna. Produk miliknya bahkan bisa membutuhkan waktu hingga satu minggu untuk terjual. Sementara dengan berkeliling, barang dagangannya biasanya habis dalam waktu paling lama 3 hari.
7: Soalnya kan cepat tercari laku. Kalau di tempat penjualan kan lama. Ada kalanya satu hari, dua hari, tiga hari, sampai satu minggu lah. Orang perosmennya nak melaku kalau di tempat. Jadi orang keliling mencari cepat.
8: Berbagai produk kerajinan yang ditawarkan Usman meliputi meja, kursi, rosban atau bangku panjang serta perabot rumah tangga lainnya. Selain memproduksi barang untuk dijual langsung, ia juga menerima pesanan dari pelanggan. Namun, belakangan ini pesanan mulai berkurang. Usman juga menghadapi kendala ketika terdapat pelanggan yang telah memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran. Ia menjelaskan, untuk membuat satu unit rosban saja dibutuhkan waktu pengerjaan sekitar 3 hari. Produk tersebut dijual dengan harga sekitar Rp350.000 per unit dengan keuntungan diperkirakan Rp100.000.
7: Ini kalau kita mau kerja 3 hari, ya caranya cari untung banyak. Rp100.000 selumayan sampai untung.
8: Di tengah berkurangnya pesanan dan berbagai kendala pemasaran, Usman tetap berupaya mempertahankan usaha kerajinan bambu batik yang digelutinya. Baginya, usaha tersebut bukan sekedar menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk terus memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Di Podium Perkasa, melaporkan.
3: Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2026 mendapatkan alokasi program pengembangan 1.100 hektar perkebunan pala dan kelapa.
9: Perluasan dan rehabilitasi pala ini ada 800 hektar untuk perluasan 600, untuk rehabilitasi 200, dan juga untuk kelapa kita dapat 300 hektar.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan dan hilirisasi sektor perkebunan melalui program perluasan dan rehabilitasi tanaman pala serta kelapa yang didanai melalui APBN. Kepala Dinas

0: Dan kelapa di Sangihe mencapai 1.100 hektar.
1: Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka mendukung program hilirisasi perkebunan, jadi sejak tahun lalu sebenarnya di ABT kita sudah teralokasi anggaran lewat APBN untuk pengembangan kawasan perkebunan. Khususnya untuk tahun lalu lewat ABT kita mendapatkan alokasi rehabilitasi untuk pala. Jadi ada pala, dan di tahun ini kita meningkat teralokasi perluasan dan rehabilitasi pala. Ini ada 800 hektar untuk perluasan, 600 untuk rehabilitasi, 200. Dan juga untuk kelapa kita dapat 300 hektar.
0: Dijelaskan, pelaksanaan program memasuki tahapan persiapan lahan oleh kelompok tani. Penyaluran pupuk juga telah dilakukan secara simbolis di Pelabuhan Nusantara Tahuna sebagai bagian dari dukungan terhadap kegiatan perkebunan tersebut. Setelah tahapan persiapan dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat terpenuhi, program akan dilanjutkan dengan penyaluran benih kepada kelompok tani. Diharapkan program ini dapat mendukung peningkatan produktivitas perkebunan serta memperkuat pengembangan komoditas unggulan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alfa Mauri melaporkan.
2: Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM serta sarana-prasarana masih menjadi tantangan dalam mendukung optimalisasi layanan kantor pos di wilayah kepulauan.
3: Transformasi dari kantor pos ini sebenarnya suatu hal yang harus, jangan sampai ada ketertinggalan.
4: Transformasi PT Pos Indonesia dinilai perlu diarahkan pada optimalisasi aset perusahaan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi di tengah perkembangan teknologi. Akademisi Jurayutro Miki SEMM menilai aset berupa gedung dan jaringan kantor pos di berbagai daerah berpotensi dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru tanpa mengabaikan layanan utama perusahaan.
3: Transformasi dari kantor pos ini sebenarnya suatu hal yang harus, jangan sampai ada ketertinggalan. Kami mengamati bahwa PT Pos di seluruh Indonesia itu mempunyai aset yang cukup besar. Dia ada gedung-gedung yang sebenarnya gedung-gedung itu kan bisa digunakan untuk misalnya melakukan transformasi. Kalau kami dari segi akademisi ada nilai tambah, dan kami sebagai akademisi kami tidak berharap bahwa PT Pos ini sebagai salah satu aset pemerintah harus memberikan nilai lebih buat masyarakat.
4: Salah satu opsi yang disampaikan ialah memanfaatkan lantai dasar untuk pelayanan pos, sementara lantai lainnya dikembangkan menjadi fasilitas akomodasi atau usaha produktif. Menurutnya langkah tersebut membutuhkan strategi manajemen dan kepemimpinan yang mampu membaca peluang bisnis serta mengelola aset secara efektif. Optimalisasi aset diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus memberikan kontribusi bagi penerima pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Milania Ramadhani melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi adalah tentang optimalisasi aset PT Pos Indonesia berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kita lanjut dengan informasi yang berikut. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM serta sarana-prasarana masih menjadi tantangan dalam mendukung optimalisasi layanan kantor pos di wilayah kepulauan.
5: Tapi karena dengan adanya ini pegawai sudah kurang, jadi untuk penerimaan tenaga kurir baik distribusi itu harus dengan syarat utama memiliki roda dua.
6: Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM serta sarana prasarana masih menjadi tantangan dalam mendukung optimalisasi layanan kantor pos di wilayah kepulauan. Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna Alexius Terry Makitulung mengatakan saat ini terdapat 4 kantor cabang pos di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Tahuna, Peta, Manganitu, dan Tamako. Menurut Alexius, keterbatasan pegawai organik membuat operasional kantor pos turut didukung tenaga mitra atau kontrak yang bertugas di bagian loket distribusi hingga kurir.
5: Di Kabupaten Sangihe kita ada 4 kantor cabang, Tahuna, Peta, Manganitu, sama Tamako. Dari 4 cabang ini, itu kita hanya ditugaskan 1 pegawai organik sebagai BM-nya. Kemudian yang lainnya ini SDM kami ini kita bekerjasama dengan mitra, jadi mereka tenaga kontrak. Nah, bagi loket, bagi distribusi, bagi kurir itu tenaga kontraknya.
6: Alexius menjelaskan khusus wilayah Tahuna terdapat 3 kurir yang bertugas mendukung layanan pengiriman dan distribusi, 2 kurir menangani wilayah dalam kota dibagi menjadi 2 wilayah pelayanan, sedangkan 1 kurir melayani wilayah luar kota termasuk Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, dan Kendal. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas kendaraan juga menjadi perhatian dalam mendukung kelancaran distribusi kiriman, khususnya di wilayah pelayanan yang memiliki jangkauan cukup luas.
5: Untuk sementara penerimaan, kita menyarankan kepada penerima itu harus memiliki kendaraan pribadi seperti roda dua. Kalau kemarin-kemarin kita sih pos menyediakan unit kendaraan bermotor, tapi itu hanya

0: Untuk kurir yang pegawai, tapi karena dengan adanya ini pegawai sudah kurang, jadi untuk penerimaan tenaga kurir baik distribusi itu harus dengan syarat utama memiliki roda dua.
1: Keterbatasan tenaga kerja dan sarana pendukung tersebut menjadi tantangan bagi kantor pos dalam menjaga kelancaran pelayanan distribusi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama untuk menjangkau wilayah di luar pusat kota. Dipodi Perkasa melaporkan.
2: Masyarakat diimbau mewaspadai informasi BSU melalui pesan pribadi dan memastikan kebenarannya. Dinas Tenaga Kerja Sangihe menegaskan data penerima berasal dari pemerintah pusat dan mengimbau masyarakat menghindari penipuan.
3: Untuk data itu data langsung dari kementerian, bukan dari BPJS Tenaga Kerjaan, apalagi dari Dinas Tenaga Kerja.
4: Masyarakat diminta mewaspadai informasi bantuan subsidi upah yang diterima melalui pesan pribadi dan melakukan verifikasi untuk mencegah penipuan. Hal itu disampaikan Christian Derek SIP, Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja, saat menjawab pertanyaan Hulik Manahede, warga Bahu Tabukan Utara, mengenai sumber data penerima bantuan subsidi upah periode Oktober sampai November dalam program Halo RRI. Christian menjelaskan Dinas Tenaga Kerja tidak melakukan pengolahan maupun penetapan data penerima BSU. Data penerima berasal dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
3: Data langsung dari kementerian, bukan dari BPJS Tenaga Kerjaan, apalagi dari Dinas Tenaga Kerja. Beberapa tahun terakhir ini, ketika ada bantuan subsidi upah untuk para tenaga kerja, kami hanya menerima data,
5: tapi kami tidak mengolah datanya.
4: Christian menegaskan masyarakat yang menerima notifikasi BSU sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada Dinas Tenaga Kerja maupun BPJS Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja mengimbau masyarakat agar tidak memberikan data pribadi, kode OTP maupun informasi perbankan kepada pihak yang mengatasnamakan penyalur BSU. Masyarakat dapat melakukan konfirmasi melalui unit layanan BPJS Ketenagakerjaan ataupun menghubungi Dinas Tenaga Kerja dengan nomor 0851-8273-1599. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisir potensi penipuan yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Milani Ramadhani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya melestarikan kain kovo sebagai salah satu kain tradisional khas daerah.
6: Nah, disinilah proses untuk menjelaskan untuk bagaimana supaya barang ini dilestarikan.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya melestarikan kain kovo sebagai salah satu kain tradisional khas daerah yang memiliki nilai sejarah dan budaya masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sony Kapal, kepada RRI mengatakan upaya pelestarian kain kovo perlu terus dilakukan agar warisan budaya tersebut tetap dikenal dan tidak mengerus oleh perkembangan zaman.
6: Nah, disinilah proses untuk menjelaskan untuk bagaimana supaya barang ini dilestarikan. Dan untuk kami, tentu zaman sekarang ini pemerintah berusaha untuk meyakinkan generasi muda. Ini yang generasi muda. Itu kalau yang orang tua sudah paham. Tapi generasi muda untuk bagaimana mau membuat, menyukai, dan menggunakan. Itu sama dengan kain kerawang. Misalnya oma-oma, mama-mama, sekarang sudah ada mulai murid-murid SMP, SMA mulai menggemari. Nah, ini salah satu cara untuk bagaimana menggiatkan generasi muda mencintai budaya sendiri.
7: Menurut Sony, kain kovo merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Sangihe yang perlu dijaga keberadaannya. Karena itu, pelestariannya membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Ia menilai pengenalan kain kovo kepada generasi muda menjadi salah satu langkah penting dalam menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Dengan demikian, generasi penerus dapat memahami nilai sejarah sekaligus ikut menjaga keberlangsungan tradisi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita terakhir. Melalui momentum HUT ke-21, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari mengajak jemaat Gemis Kendagurua Tatahuna untuk terus memperkuat iman, meningkatkan semangat dalam pelayanan.
8: Kait dengan hari ulang tahun ini memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tim kerja.
7: Jemaat Gemis Kandagura Tatahuna terus mensyukuri penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan hingga memasuki usia ke-21 tahun. Rangkaian kegiatan HUT Jemaat diawali dengan pembukaan ibadah sepekan, jalan sehat, serta kegiatan kepedulian bagi para lanjut usia yang sudah tidak lagi mengikuti kegiatan gereja secara rutin. Selain itu, juga digelar kegiatan gerakan pangan murah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan warga jemaat dan masyarakat. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Kandagura Tatahuna, Pendeta RS Patras MTH kepada RRI mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-21 dilaksanakan secara sederhana dengan mempertimbangkan keuangan jemaat maupun situasi dan kondisi pemerintah saat ini. Meski demikian, kesederhanaan tersebut tidak mengurangi makna perayaan HUT jemaat yang akan dilaksanakan pada acara puncak tanggal 9 Oktober 2026.
8: Penyertaan Tuhan bagi Gemis Jemaat Kandagurata memasuki usia 21 tahun yang akan diselenggarakan pada 9 Oktober 2026 dan terkait dengan hari ulang tahun ini memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tim kerja dan itu telah dilakukan mulai dari pembukaan jalan sehat, kemudian ada ibadah sepekan, kemudian ada diakonia untuk lansia yang sudah tidak bisa lagi ke gereja. Kemudian hari ini adalah pasar murah.
7: Ia berharap momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk terus memperkuat persaudaraan dan kebersamaan seluruh warga jemaat. Jumel Johannes melaporkan.

sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Nusa Utara siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Panitia Kabupaten Pelaksanaan Pemilihan Kepita Laung Serentak tahun 2026 prioritaskan distribusi logistik untuk desa pulau yang dijangkau lewat laut. ISEI Kabupaten Kepulauan Sangihe menilai KDKMP berpotensi picu persaingan usaha hingga nasib pedagang kecil. Saudara sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara dari Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arsitina Lawi yang menyampaikan terima kasih, selamat siang dan selamat berakhir pekan.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Baik, selamat siang menjelang sore pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada. Kita bergabung dalam program Perodang.dot edisi hari ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Dan pendengar, sebelum saya terima penelpon di 2081255038009, kita akan dengarkan dulu lagu dangdut berikut ini.

0: Baik pendengar, kita di Pro Dangdut edisi hari ini Sabtu akhir pekan 10 Oktober 2026 dan silakan yang bergabung di 0812-5503-8009. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Mama Iti, Bukit Timur, silakan Ma Iti.
1: Pertama, kerja berat keluar. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus, kerja di Akim Wala, ada Pak Arif, ada Irman di Togi Motong, ada Pak Pandi, Boy, ada Ucup, Pak Rey, Mama, ada Apik, Pak Unisa, Kak Linda bersama Pak Guntur, sama Bu Ardi, ada Mama Kribo di Pulau Toki Toki. Ya, semua jauh pencinta perodaan di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik. DP lagu dan apa?
1: Oh iya, DP lagu Semalam di Malaysia.
0: Baik.
1: Jauh, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore.

0: namanya Ma Iti. Rodang lu sama siang menjelang sore. Halo? Iya, dengan siapa di mana? Halo? Oh, terputus ya. Silakan dicoba kembali. Rodang lu sama siang menjelang sore. Kecil sekali suaranya ini, dengan siapa di mana? Dengan siapa? Wow, Miss, kenapa kecil sekali ini, Dang? Langsung aja.
1: Warti dia berlagu lagi cantik dari si Warti yang tadi ya.
0: Oke.
1: Sama kirimnya pertama peraturan soal Warti, sama bertugas, terus sampai di penyiaran tetap semangat. Baru mungkin soal lewat aja di Mama Iti, terus ada Ucuk, sama tulan tahun Ucuk biar soal lewat, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu. Baru mulai salam juga ada Mayrona di Medan, sama Opo Bey, Adi Artik, Maunita terakhir.
0: Baik, terima kasih Wak Miss Dibir, walaupun kecil sekali ini Wak Arsi tangkap. Baik, langsung saja kita dengarkan Victor Huta Barat semalam di Malaysia, kemudian Siti Badriah dengan Lagi Cantik.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di 0812-5503-809. Bro Dangdut, selamat siang menjelang sore.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, orang Merongi.
1: Betul sekali.
0: Nisa, silakan.
1: Aku sebenarnya mau kirim ke lemari, lantaran Merongen yang ada jaringan.
0: Oh begitu, pantasan.
1: Jadi jaringan, oh, jadi baru mau kirim.
0: Begitu Jo.
1: Ulang tahun Mama Iti dengan Ucup.
0: Oh aduh duh, Mama Iti dengan Ucup, diam-diam
1: sama
0: ya.
1: Sama-sama.
0: Oke deh.
1: Selamat ulang tahun Mama Iti, panjang umur, sehat-sehat selalu, semoga rezekinya lancar di dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, amin.
1: Ucup, selamat ulang tahun Ucup, panjang umur, sehat-sehat selalu, semoga cepat dapat jodoh Ucup, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Baru buat kembar di Kolongang mau.
0: Aduh, siapa ini kembar? Oh, si Sota tinggal.
1: Oh, mau.
0: Pagi itu ya.
1: Kok lama sekali dengan namanya ya?
0: Iya, doa.
1: Mau pindah yang menyerja terus. Rindu anak-anak.
0: Begitu ya.
1: Iya. Baru buat Ucup. Terima kasih. Baru pindah Guntu. Mama Oporei. Ada pesta Mama Oporei. Dia di acara ini.
0: Oh iya? Acara apa?
1: Pernikahan wau.
0: Duh nyana bau undang Mama Oporei ya.
1: Sampai pasti tanya nak diundang.
0: Serangkan dekatnya diundang apalagi jauh ya.
1: Jauh. Wah, buat Christian, buat Marcel. Gak boleh ganti itu lagu. Jangan dulu pinjam 100.
0: Pinjam 500 kok ya.
1: Mesti tanggung udah ketemu pinjam 100.
0: 500 mesti.
1: 1 juta nih Wabu. Supaya aku gak berbunga. Wabu itu lagu Carmilla.
0: Carmilla.
1: Dua orang dua ini lagu gue yang berulang tahun.
0: Oke deh.
1: Mama Iti dengan Ucup.
0: Baik.
1: Buat Wawu selamat bertugas, semangat terus Wawu, sukses terus. Terima kasih Wawu, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang menjelang sore Nisa di apa bete Morongi.

0: Satu lagi di belakangnya Nisa 0812-5503-809. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore cintaku.
0: Oh, duduk enak padang ini kembar.
1: Dia pun kacang kagir.
0: So, gitu ya, so ada nama masing-masing. Ini biapong kacang kembar. Mau, silakan.
1: Bete lagu. Pak Ucuk Doran 2. Apa, Jo?
0: Apa, dang?
1: Manis-manis unti, supaya Doran 2 bagoyang.
0: Oke, okay, deh.
1: So, pasti itu biapong kacang ngomongan. Bago yang Pak Ucuk din. Kalau itu. Lanjut jo. Buat Bu Arti, selamat bertugas, sukses terus sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Ada itu no kita kemarin semua bilang sama Arsir, terlalu sedih itu pinjam. Nggak mau dapat itu ongkos. Biasa ku kerja rame jabat pinjam begitu. Nggak dengar. Itu Brandy kemarin apa? Christian. Ada Christian rame, ada Jane, ada Papa Ungke. Bang Mutung ini Agus tadi di pasar.
0: Kenapa?
1: Jabat kirim.
0: Oh.
1: Kalau mau dikirim kan jaga masuk. Oh, awas kan ada mau masuk. Ada Mu Agus, ada Guntur, ada Winda, ada Mama Kurei, ada Pak Pandi, Bapak Ujo, ada Boy, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rituan, ada Mama Ade Afid, ada Nisi Gira. Ada Mama Bungke dan semua-semua aja pencinta Berlanggut. Selamat sore aja semua, selamat Berlanggut.
0: Baik.
1: Ada siapa kita terakhir?
0: Siapa lagi?
1: Papa Janfer. Ada Papa Adi di Akbul.
0: Oke.
1: Terima kasih,
0: Bu. Terima kasih, selamat sore, Ma. Wow, di KB2. Pendengar, tahan dulu yang mau gabung ya. Kita dengarkan dulu dua lagu berikut. Dan dengan dua lagu ini, usai sudah kebersamaan Anda dan saya, pendengar, di kesempatan siar hari ini. Tetapi jangan banyak kemana-mana, karena Pro Dangdut akan terus berlanjut bersama Sumiati Mabuko. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat berakhir pekan.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali ke bersama kita dalam Pro Dangdut dan kita langsung sapa penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap, silakan cup.
1: Jepit lagu Empat Mata Jo.
0: Empat Mata.
1: Dari Gita Yobi.
0: Oke, kirim.
1: Oke, mau salam aja pertama buat Rompi Wawum yang lagi tugas. Selamat sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati ya bersama keluarga.
0: Baik.
1: Lanjut mau salam Jo. Tadi buat Nisa, makasih. DP ucapan selamat ulang tahun. Lanjut mau salam tadi ada Mawawu. Ada Turampe Kak Marcel di Tona, Kak Cici, ada Putra Makassar, terus ada Wawinda, Pak Guntur, ada Boy, Made Afik, Mama Poriswat, Mama Pore, Mama Nadil, Mama Faisan, Wawumis, ada Mama Putra Jalan Manganitu, Kristianus Rame, Wawujain, ada Papa Ari, ada siapa lagi, semua-semua aja, tentunya tanpa terkecuali, semua dapat salam, jo, salam manis, salam kompak jo, untuk semua. Tapi lagu aman tuh.
0: Aman. Oh, ucap ulang tahun hari ini?
1: Oh. Kelemaring kita.
0: Oh, kelemaring. Oh, nyerah ada sisa-sisa dari ini, bro.
1: Oke, cuy,
0: selamat
1: ulang
0: tahun.
1: Ya,
0: siap.
1: Kasih
0: lagi. Ramah gembira, tua dan muda mari joget bersama. Hilangkan rasa ke. Baik, kita terima kembali penelpon. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam, Pro Dangdut dengan halo.
2: Ya, dengan Mama Di Afik.
0: Oh, Madi Afik. Baik, silakan Madi Afik.
2: Oh, Umi, dari ya. Lagu Zara Anjani, Aku Yang Sebenarnya.
0: Aku Yang Sebenarnya.
2: Tidak pakai palsu.
0: Oh, Umi, ya, kirim, silakan.
2: Pertama-tama buat Wawu Umi selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Masih pilek-pilek ini Wawu?
0: Iya.
2: Oh, cepat sembuh.
0: Iya.
2: Terus lanjut ada Ucup, Kristinus Rami bersama Ujain, Mama, Papa Ari, Wawu Nis, Mak Wawu, Oma Aca, terus Mak Iti, Mak Una, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Iswat, ada Boy, ada Putra Makassar, ada Mak Ungke, Mak Nadil, Mak Faisan, dan semua-semua. Pendengar pencinta Pro Dangdut, di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik, ya.
2: Ruang Rindu, so berapa? Tadi malam baru dapat dengar Ruang Rindu, baru what?
0: Maksudnya?
2: So
0: aku tuh mancar. Oh, syukur noh sakti.
2: Iya, tadi malam tadi dengar bau ini noh.
0: Oke.
2: Tidak ada bergabung kan, yang nggak ada sekarang sampai malam, cuma sampai jam 4.
0: Oh.
2: Jangan bertolak.
0: Tapi tadi malam, ya lumayan banyak tadi malam. Oh, ternyata pemancar so hidup eh.
2: Iya, jadi alhamdulillah.
0: Oke. Siap.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Ma'adi Afik. Ditolak.

0: Baik, pendengar RRI, dua lagu sudah kita dengarkan dan kembali kesempatan kami buka di sore hari ini. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Waalaikumsalam.
1: Ya, assalamualaikum Mbak Uli.
0: Waalaikumsalam Mbak Irona.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Akhirnya doa terkabul Mbak Irona. Hujan sudah tahu nah. Baik, silakan.
1: Ya. Itu kan udah doa, kalau doa suci kayak gitu kan yang bagus. Bisa lagu ya Mbak ya?
0: Iya, silakan lagu apa, Mbak Irona?
1: Dari Soimah Mbak, goyang Hoe.
0: Soimah goyang.
1: Hoe.
0: Oh, saya cari. Tuh, silakan. Kirim.
1: Iya. Yang kirimnya pertama Mbaknya. Mbak Umi, Mbaknya Mbak Umis, ada Mbaknya Asri, Mbak Nova, ada Mama Aca, Mama Wow, Mama Enal, dan Mama Iti. Dan semua jalan Mbak, ada Mbak Ria lagi, dan semua jalan Mbak para pecinta Prodangdut di sore ya, ini Mbak.
0: Lagunya saya enggak dapat ini. Yang ada cuman woyo woyo, hah? Pelet.
1: Lima goyang ho, ha ho ha ho e.
0: Enggak dapat ini lagunya woyo woyo terus apa lagi ini? Goyang oplosan. Diganti saja atau
1: diganti aja lah. Dari bintang-bintang SSC kopi manis aja lah Pak.
0: Kopi manis?
1: Ya, dari bintang-bintang SSC.
0: Bintang-bintang. Ah, saya cari.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mbak Irona, lagunya pertama tidak dapat.

0: Baik, kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Waalaikumsalam, dengan? Oh, Mama Poriswat. Baik, Mama Poriswat, silakan.
1: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat?
0: Iya.
1: Lanjut dong, kirim salam pertama buat wawang lagi tugas, selamat tugas, lalu sampai hari penyiaran.
0: Baik.
1: Lanjut, ada Mama Adi Afik, ada Mama Porei, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Nadil, Mama Faisan, ada Mama Iti, ada Bapak Pandi, Pak Udo, Pak Ucup. Terima kasih semuanya Pak Ucup. Selamat bulan tahun berselewat, panjang umur, sehat selalu.
0: Baik.
1: Ada Opa Bilgis, ada Wawu Winda di Pak Guntur. Terakhir buat sama-sama aja Wawu Pujita Prudanus masih berada. Salam persahabatan selalu. JP lagu Wawu.
0: Lagu apa?
1: Doa suci.
0: Doa suci. Imam S. Arifin ya.
1: So ujang to ini berdoa seorang.
0: Siap.
1: Oke, bagi tujuh Wawu.
0: Baik. Waalaikumsalam.
1: Semangat, sehat selalu.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Ma, Mama Poriswat di biro. Ayo kawan-kawan gembira bersama. Ayo kawan-kawan. Baik, kita tahan dulu untuk telepon. Kita kembali dengarkan lagu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai pendengar, kita akan terima penelpon yang terakhir di sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo Bro Dangdut, selamat sore. Ya.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan?
1: Dengan Irman.
0: Irman, di Parigi. Ya. Baik, silakan Irman.
1: Lagunya Vita Alfia.
0: Vita Alfia, judulnya?
1: Kedap Kedip.
0: Kedap Kedip?
1: Iya, Kedap Kedip judulnya.
0: Oke, saya cari, silakan kirim.
1: Assalam buatnya yang lagi siaran, yang selamat bertugas, tetap semangat juga. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan semua tadi ya, salam kompak. Serta untuk semua sahabat saja pencinta Irama Dangdut dimanapun berada, yang lagi stay di jalur RRI Tahuna, salam kompak untuk semua dan salam Prodangdut karena durasi waktu ini, Mbak. Waktunya dalam. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga. Selamat sore, Irman. Adalah penelpon terakhir kebersamaan kita di sore ini untuk Prodangdut sekaligus pendengar. Saya hadirkan lagu yang terakhir dari Vita Alfia, Kedap Kedip, menuntaskan kebersamaan kita untuk Prodangdut di hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih semuanya dan tetap bersama dengan kami RRI Pro 1 Tahunan.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat, tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Satu Air Tahuna. Kebersamaan kita dalam Tahuna sore ini, mendengar informasi untuk Anda bersumber dari rri.go.id. Kementerian Kehutanan memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat deteksi dini dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran di tingkat tapak. Melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan, Kemenhut membekali 50 penyuluh kehutanan di Sulawesi Utara. Dengan kemampuan identifikasi wilayah rawan kebakaran, sistem pelaporan dini hingga teknik pemadaman awal. Dari Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Kemenhut Wahyu Rudianto mengatakan penyuluh memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitar dan masyarakat tersebut yang tinggal di kawasan hutan. Menurutnya dampak karhutlah tidak terbatas pada kerusakan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kebakaran juga dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat, serta mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi. Karena itu, penguatan pencegahan dan deteksi dini menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutlah. Keterlibatan masyarakat dinilai diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan potensi kebakaran. Nah, bimbingan teknik ini melibatkan penyuluh dari sejumlah instansi kehutanan, yaitu di Sulawesi Utara, termasuk Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, BKSDA Sulawesi Utara, Balai Taman Nasional Bogani, Nani Wartabone. Kemudian Balai Taman Nasional Bunaken, BPHL Manado, serta Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi. Dan materi yang diberikan mencakup teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, identifikasi wilayah rawan karhutlah. Kemenhut juga meminta peserta menyusun rencana tindak lanjut sebagai bentuk komitmen penaparan

penerapan materi di wilayah kerja masing-masing. Evaluasi melalui prates dan post-test dilakukan untuk mengukur peningkatan kapasitas peserta. Lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Persembahan dari Lila Magic mengantar di menit ke-31 loh, pasti pukul 16. Dan pendengar masih dengan suasana sore dengan aktivitas dan karya yang dilakukan atau dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda, masih kami terus hibur dengan persembahan lagu di saat ini. Kali ini ada Naif dengan Mobil Balap.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Informasi untuk Anda pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup siap mendukung pengecekan baku mutu air limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Tujuannya untuk pastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG tidak mencemari lingkungan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hedro Priyono mengatakan pengelolaan limbah menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam operasional SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan KLH siap berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengecekan baku mutu air limbah. Selain limbah cair, peninjauan pengelolaan sampah sisa makanan di SPPG juga dilakukan. Dan upaya pengelolaan sisa makanan menjadi pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di sekitar lokasi. Pengelolaan sampah organik menjadi kompos merupakan salah satu langkah positif untuk mengurangi timbunan sampah dari aktivitas dapur MBG. Dan dari Dias mengapresiasi pemilihan sampah organik dan anorganik yang telah dilakukan SPPG, pengelolaan sampah ini turut didukung melalui kerjasama dengan DLH, termasuk dalam proses pengangkutan sampah anorganik seperti plastik.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Tahuna dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, selengkapnya bersama saya, Yusri M. Penerong. Kita awali dari RRI Manado, pendengar World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
2: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
3: Hilirisasi, ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Mentan juga Menteri Hilirisasi termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar tadi pada sebaru bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulir kita habis.
2: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Menius Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
4: Sebagai pelaku usaha sangat-sangat bermanfaat untuk event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan buyer di event-event seperti ini.
2: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo, pendengar. Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk mempercepat peningkatan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang hingga kini baru mencapai 49,35%.
5: Cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo hingga akhir September 2026 baru mencapai 49,35% dari total 196.175 pekerja yang tercatat dalam data hasil survei Angkatan Kerja Nasional. Hanya 96.820 pekerja yang telah terdaftar dalam beberapa program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika dipetakan berdasarkan segmen tenaga kerja, total masih ada 20.585 pekerja penerima upah dan 78.770 pekerja bukan penerima upah yang belum memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menyikapi capaian yang dinilai masih cukup rendah tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur menyebut, pemerintah daerah telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut meliputi penerbitan regulasi, penyediaan anggaran, serta penguatan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja. 3 strategi itu lahir dari pelaksanaan focus group discussion yang digelar pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo akhir pekan kemarin.
6: Kedepan nanti kita akan bikin peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah BPJS. Nanti target kedepan kita menganggarkan untuk 3.000 P3K per waktu, ditambah dengan masyarakat 5.000 kesertaan. Ketiga berkaitan dengan meningkatkan partisipasi, misalnya memaksimalkan perisai. Perisai itu adalah kelompok yang bekerja secara sebagai volunteer untuk mensosialisasikan tentang penting perlunya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
5: Rencana program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo ini mendapat dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang, perlindungan pekerja merupakan salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Selain menghadirkan regulasi sebagai payung hukum, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kepatuhan dan kedisiplinan pemberi kerja, khususnya perusahaan, untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
7: Memang harus ada regulasinya, perdanya, peraturan bupatinya, kemudian edaran-edaran sampai kepada dinas, kemudian pembentukan timnya itu. Karena rapat tinggal rapat, kalau tidak ada tim percepatannya itu tidak akan jalan. Maka kita usulkan tadi sudah sepakat adanya tim percepatan yang diketuai Pak Sekda, sehingga nanti menyasar kepada masing-masing dinas. Karena di dinas-dinas itu sudah sebenarnya, di masing-masing lini atau sektor itu, keberadaan dari yang belum terlindungi itu tadi, tenaga kerja, baik di sektor penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi.
5: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penerbitan regulasi, dukungan anggaran, dan penguatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, cakupan perlindungan ketenaga kerjaan di dalam daerah dapat terus meningkat dan semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat atas program tersebut. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, kita ke berita dari RRI Tahuna. Ketua LSM Kada De Mahe Marslem Pulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
8: Ketua LSM Kada De Mahe Sangiha Marslem Pulumbara menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian. Menurut Marslem, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas.
9: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian, regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya. Dan ini harus dijawab. Ukuran guru yang ada di ibu kota negara, jangan diukur. Ukuran itu menggunakan ukuran dan mengukur teman-teman kita yang ada di perbatasan.
8: Ia mengatakan, dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi atau realitas yang dihadapi guru di daerah. Marslem menegaskan, pemerataan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebutuhan transportasi, biaya hidup, serta berbagai kebutuhan lainnya penting untuk menunjang guru dalam melaksanakan tugas secara optimal di wilayah perbatasan. Jumel Johanis melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut, pendengar, BPBD Kabupaten Talaut menyebut meski Talaut mengalami hujan, namun status kemarau masih menjadi tanda awas. Hujan tersebut pun hanya dengan intensitas rendah dan hanya sementara.
10: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, Adrianus Simpuno, menyebut hujan terjadi di Talaut kemarin Selasa 6 Oktober 2026 belum disebut sebagai pergantian perpindahan musim. Karena turunnya hujan tidak merata di semua wilayah, khususnya di daerah termasuk Pulau Kabaruan, tidak ada hujannya. Pada kondisi memang di daerah Talaut terjadi hujan, namun dengan durasi singkat hanya sejam saja, dengan intensitas rendah di beberapa wilayah, dan lainnya hujan lebat.
11: Terus hujan kemarin berdasarkan informasi dari beberapa pemerintah di kecamatan, memang sudah sebagian besar wilayah di Kabupaten Talaut yang ada curah hujan kemarin. Cuma ada yang kecamatan Kabaruan Damau itu belum, dan Seribang. Sebagian
10: sudah. Status kewaspadaan kekeringan pun masih menjadi imbauan kepada warga, sebabnya kejadian kebakaran lahan masih saja terus terjadi. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca di akun resmi BMKG. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikan demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Yusri Mpunono atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI kaum muslimin muslimat. Persembahan Radio Islami hadir saat ini mengantar persiapan Anda untuk melaksanakan sholat maghrib di hari ini. Untuk azan maghrib di wilayah Kota Tahunan dan sekitarnya di hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 akan berkumandang pada pukul 17.31. 19 menit lepas dari pukul 17, persembahan religi islami mengantar persiapan diri Anda.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: penyerimu telah diperdengarkan, maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan karyawati Radio Republik Indonesia Tahun mengucapkan selamat menaikan salat maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Wana dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah ini kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Pendengar RRI, kaum muslim dan muslimat, demikian untuk persembahan RRI Islami menemani Anda di saat ini. Tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna, masih hadir menemani suasana malam Anda.

Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Kemenko.id. Pendengar, dikabarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong penguatan akses perempuan terhadap lahan produktif melalui program kebun pangan perempuan. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Dan pengembangan program ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Pemerintah juga perlu menghubungkan perempuan dengan akses lahan, pendampingan pertanian, serta peluang pengembangan usaha. Salah satu aspirasi masyarakat adalah akses pengelolaan lahan bagi perempuan petani, dan dari Kementerian PPPA akan menjejaki kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait. Lengkapnya informasi ini, pendengar, Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional Palembang Ahmad Syawgi Syahab mengatakan data ini berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. 7 penerbangan keberangkatan terdampak meliputi JT246 tujuan Batam, TR255 tujuan Singapura, dan IU302 tujuan Pangkal Pinang. Selain itu terdapat S17296 tujuan Pekanbaru, KG987 tujuan Jakarta, IU94 tujuan Kuala Namu, serta AK461 tujuan Kuala Lumpur. Sementara itu, 8 penerbangan kedatangan yang terdampak berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Penerbangan tersebut masing-masing pendengar berkode TR255, S17295, KG9962, IU933, AK462, KG980, GA102, dan GA104. Pengelola bandara terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan. Penumpang diimbau memeriksa informasi jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Imbauan disampaikan untuk mengantisipasi perubahan jadwal akibat terbatasnya jarak pandang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, selanjutnya kami ajakkan untuk mengikuti drama radio di edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dengan judul Cinta di Balik Pintu, produksi dari RRI Gunung Sitoli.
1: Cinta di Balik Pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dihianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya? Bu Sari, Bu Sari, sini.
2: Ada apa, Bu Joni?
1: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
2: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
1: Iya, yang pakai daster itu.
2: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
1: Kalau cantik bisa bahaya.
2: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
1: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
2: Nah itu dia.
1: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
2: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
1: Iya iya iya, silakan.
3: Abang pulang jam berapa hari ini?
4: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
3: Yang jemput anak-anak siapa, dong?
4: Kan ada putri nanti yang jemput.
3: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
4: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
3: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri.
5: Iya, Bu. Sudah kewajiban saya.
3: Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
4: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
2: Pagi, Bu Dian.
3: Eh, Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
2: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
3: Oh ya, selamat ya,
2: Bu Dian.
3: Iya, kenapa, Bu Sari?
2: Di rumah ada siapa saja?
3: Aku sama suami, ada juga anak-anak.
2: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
3: Oh, maksud kamu yang kerja?
2: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
3: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
2: Apa? Gak bahaya itu?
3: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
2: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandirilah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
3: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan.
2: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
3: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
2: Benar juga itu. Yang penting, Bu Dian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti, aku juga maulah enak kayak kamu.
3: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti, Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
2: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
3: Selamat ya.
2: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merengek untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
0: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak 5 dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi

Baru saja persembahan dari The Bagindas yang nomor 1 mengantar kita di menit ke 23 lepas dari pukul 19. Masih menemani suasana malam mingguan Anda pendengar RRI Pro 1 dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengisi malam mingguan Anda. Ada yang kumpul-kumpul dengan keluarga atau punya acara sendiri yang bersama dengan teman-teman. Selamat malam semuanya, dan yang pastinya semoga suasana malam minggu Anda menyenangkan. Dari rri.co.id, dikabarkan Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pelaku usaha fashion lokal di Tangerang Selatan khususnya untuk mengembangkan produk berkelanjutan. Pembinaan ini melalui pelatihan manajemen usaha, pemanfaatan bahan bekas, strategi pemasaran, dan juga perlindungan kekayaan intelektual. Pelatihan bertajuk manajemen usaha fashion melalui aktivasi kreatif fashion berlangsung di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus memperluas peluang kolaborasi. Dan karena di Tangerang punya potensi mengembangkan konsep sustainable fashion atau fashion berkelanjutan, karena itu pelaku fashion lokal juga difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan usaha. Dan dilakukan pelatihan yang mencakup pengenalan pewarna alami, kemudian fashion berkelanjutan diperkembangkan agar pelaku usaha lokal mampu mengikuti kebutuhan pasar nasional maupun global.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk, keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Baik, pendengar yang melibas melalui yang terakhir dari Salpiadi dari planet lain, sekaligus memutuskan tugas saya dan Anda di kesempatan siang ini. Pukul 20 nanti akan hadir informasi berita dari Pro 3 Jakarta. Pasukan Pro 3 Jakarta, pendengar RRI Pro 1, Anda akan ditemani oleh Alvrina Tamarinda. Terima kasih dan selamat malam.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih tetap.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, jadi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta,

0: harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
1: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
0: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
1: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora.

Bung Karno Senayan Jakarta dari tempat kami melaporkan di Tribun Media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirap Lili 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, saat ini kami akan menghadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda malam hari ini bersama Ibu Pendeta Yeti Hontong Tumbale, STH, MPDK.
1: Selamat malam, salam sejahtera dari Tuhan Yesus, Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pendengar dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa di malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya, Pendeta Yeti Hontong Tumbale. Sebelumnya mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana ada sekarang. Dan di saat ini Tuhan, dikala kami ada bersama para pendengar RRI dimanapun berada dalam acara Mimbar Agama Kristen, kami bermohon kepada-Mu Tuhan, diberkatilah anak-anak-Mu sekalian. Pun ketika kami akan baca dengar firman Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Rahmatilah kami semua dengan kuasa-Mu, untuk kami mampu memahami apa maksud Tuhan lewat bagian Alkitab yang akan kami baca dengar bersama. Terlebih dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman malam ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pendengar dimanapun berada malam hari ini, bagian Alkitab yang akan kita baca bersama dari kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai dan yang ke-46 di bawah perikop penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian bagian pembacaan Alkitab malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pendengar dimanapun berada, bagian Alkitab di malam hari ini diberi tema melayani yang paling hina adalah untuk menjumpai Sang Raja. Kita ada di titik fokus ayatnya yang ke-40. Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku para pendengar dimanapun berada, kadangkala banyak orang yang berpikir bahwa menjadi seorang pelayan, menjadi pelayan Tuhan adalah melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang terpandang. Atau menjadi seorang pelayan itu dia akan berurusan langsung dengan Tuhan. Dengan hal yang megah, lewat ibadah yang besar, doa-doa yang panjang, dan lain-lain sebagainya. Ini kadangkala yang ada dalam pemikiran sekelompok orang. Sehingga ada juga yang berpikir bahwa menjadi seorang pelayan akan mengangkat derajatnya di hadapan orang lain. Dan karena itu seringkali dengan pola pemikiran seperti ini, ada orang ketika dia tidak terpilih menjadi pelayan, dia akan bermufakat untuk menjadi pemecah belah dalam persekutuan. Ketika tidak terpilih menjadi seorang pelayan, tidak terpilih menjadi seorang majelis jemaat, tidak terpilih menjadi seorang anggota BPMJ, pekerja gereja, maka kadangkala orang seperti itu, dia akan menjadi provokator di kelompok. Kadangkala akan menjadi orang yang mengantar sampai terjadi perpecahan dalam satu persekutuan. Tetapi mari kita belajar dari bagian Alkitab di malam hari ini. Dengan judul tentang penghakiman terakhir, di situ diceritakan tentang anak manusia yang memisahkan bangsa-bangsa seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Yang menarik adalah baik kelompok domba, orang-orang benar maupun kelompok kambing sama-sama terkejut ketika sang raja menilai perbuatan mereka. Apa yang dinilai sang raja ini dari perbuatan antara kambing dan domba ini? Ayat 40 memang mau menjelaskan kepada kita. Di ayat 40 ini menjadi inti teologis sekaligus etis tentang bagaimana iman Kristen sejati diwujudkan dalam tindakan nyata terhadap sesama. Di mana Kristus mengidentifikasikan dirinya secara radikal dengan orang-orang yang tersingkir. orang-orang yang paling hina menurut ayat 40. Kita lihat. Dikatakan di situ, identifikasi Kristus dengan orang yang lemah, dikatakan bahwa saudaraku yang paling hina. Saudaraku yang paling hina, ini menunjuk kepada mereka yang seringkali diabaikan oleh dunia. Orang yang lapar, orang yang haus, mereka yang dalam penderitaan, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, dan lain-lain sebagainya. Mereka yang dalam penjara. Ya, 35-36 dari bagian pembacaan Alkitab kita. Karena itu saudara, Yesus tidak sedang memposisikan dirinya itu sebagai raja yang ada di atas menara gading, yang jauh dari penderitaan manusia. Tetapi sebaliknya, dia turun ke bumi dan mengenakan rupa orang-orang yang paling terkebelakang. Orang-orang yang terabaikan. Dan sesungguhnya, ketika kita melihat di sekitar kita, orang-orang yang dalam kesusahan, sesungguhnya kita sedang melihat cermin di mana wajah Kristus tersembunyi di balik orang-orang seperti itu. Karena itu, ketika orang-orang berniat tulus dalam kehidupannya, maka di situ akan terlihat ada spontanitas tanda kasih yang akan dilakukan. Dan ketika melakukan itu dengan kasih yang tulus, maka Tuhan mau mengatakan bahwa engkau telah melakukannya untuk aku. Dan kalau kita membaca bagian Alkitab ini, antara domba dan antara kambing, sesungguhnya mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sementara dilihat atau diawasi oleh sang raja. Bahkan mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan di saat itu melayani mereka yang dalam kelemahan seperti itu, bahwa mereka telah melakukan itu untuk Tuhan. Dan semua itu tidak disadari baik oleh kelompok kambing, baik oleh kelompok domba. Sehingga ketika mereka memberi makan atau memberi minum, menolong mereka yang melakukan dan melakukan semua itu dengan kasih yang murni, berbelas kasihan, bukan demi mencari pujian rohani, mereka sementara melakukan semua itu untuk Tuhan. Nah, saudara, kebaikan mereka adalah buah alami dari hati yang telah diubahkan oleh kasih Allah. Ini sebenarnya yang harus ada dalam kehidupan setiap umat gembalaan Tuhan. Sekali lagi, menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, bukan kita istilahnya ada di kepala meja. Tetapi kita ada di sekitar orang-orang yang sementara ada dalam kepapaan hidup. Kita melayani orang-orang yang paling hina. Sebab itu akan menjadi tiket ketika kita akan menjumpai sang raja. Karena itu Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan bagi orang yang paling hina, sesungguhnya kamu telah melakukan itu semua itu untuk aku. Dan ini saudara yang menjadi titik perenungan kita sebagai umat gembalaan Tuhan. Jadi berarti bahwa menjadi seorang pelayan, menjadi seorang umat gembalaan Tuhan, menjadi saksi Kristus tidak hanya ketika dia mampu berfasih dalam berbicara, menyampaikan firman, tetapi antara perkataan dan perbuatan itu sejalan. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ini sesungguhnya akan mengantar kepada kita sekalian selaku umat gembalaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keberadaan dunia sekarang ini? Di berbagai situasi hidup. Sesungguhnya Matius mengingatkan kamu jadi garam dan terang dunia. Itu sebenarnya kita. Tidak hanya untuk pelayan, tetapi sebagai umat gembalaan Tuhan yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sesungguhnya adalah garam, dia sesungguhnya adalah terang. Dan itu berarti dia akan menjadi berkat di tempat di mana dia hadir. Tetapi yang kadangkala terjadi, ketika kita ada dalam situasi ada yang sakit, ada yang dalam kelemahan, ada yang dalam keputusasaan, kita selalu berkata, sedikile, kita nyada ada waktu mau pergi rumah sakit. Kita nyada ada waktu mau lihat dia sana ada dalam keadaan seperti itu. Sebab kadangkala pelayanan kita, rasa ibah kita, ketulusan hati kita, kadangkala itu sulit ada. Kenapa? Kita mampu mengasihi orang lain supaya kita pun dilihat bahwa oh kita ini sayang pada orang sana. Oh kita ini mau hidup mengasihi. Tetapi segala sesuatu itu hanyalah untuk pencitraan diri. Sesungguhnya bagian Alkitab mau mengantar kepada kita sekalian. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Yang pasti bahwa ketika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tiket kita untuk menjumpai Sang Raja itu adalah ketika kita melayani orang yang paling hina, siapapun dia. Karena itu, sekali lagi bagian Alkitab malam hari ini boleh menuntun, mengarahkan kepada kita semua. Kepada para pendengar dimanapun berada, pun kepada saya yang ada di saat ini. Kita diajak, kita dituntun untuk kita mampu menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi garam dan terang di tempat di mana kita hadir melalui perkataan dan perbuatan kita. Kitalah yang dikatakan saksi dari setiap karya keagungan Tuhan ketika kita mampu mempraktikkan kehidupan kita untuk melayani setiap apa yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan Allah, karena kasih sayang penyertaan penggembalaan-Mu nyata di hidup ini. Kuasa kasih sayang Tuhan menuntun kami umat-Mu, hamba-Mu yang boleh menyampaikan berita firman Tuhan, pun kepada seluruh pendengar dimanapun berada. Kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidup anak-anak. Tuhan yang akan selalu menuntun, memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman di hidup ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik di hidup ini. Malam hari ini berdoalah kami bagi anak-anak Tuhan, mereka yang sementara ada dalam pergumulan karena sakit. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Sesungguhnya kasih Tuhan tidak pernah terbatas pada ruang dan waktu. Dalam berbagai situasi hidup, Tuhan hadir. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan, melalui makanan, minuman, obat yang dikonsumsi semua diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu harap dampak kesembuhan terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Mereka yang ada dalam pergumulan, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi dalam peristiwa duka cita. Tuhan, Engkau sebagai sumber penghiburan itu. Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Melalui orang-orang yang mendampingi mereka yang ada dalam duka cita iman. Sehingga Tuhan, kehadiran orang-orang yang ada di sekitar mereka yang berduka cita, memberikan Keluarga yang berduka cita itu ketenangan, kedamaian, dan mereka boleh merasa bahwa mereka tidak sendirian. Sebab ada orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk boleh menjadi penopang dalam kehidupan mereka yang berduka cita. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami dari pusat sampai ke pelosok kampung, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkati hamba-hambamu, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, segenap jajaran pimpinan SKPD yang ada, TNI Polri, bahkan semua anak-anak Tuhan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekalian anak-anakmu adalah alat di tangan Tuhan dalam tanggung jawab yang teremban bagi mereka. Tuhan pakai anak-anakmu sekalian. Kerjasama yang baik terjalin utuh di dalam Tuhan. Dan kami sungguh percaya ketika Tuhan memilih anak-anak Tuhan itu sebagai alat untuk menghadirkan damai sejahtera, maka sesungguhnya dalam setiap program kerja yang ada, mereka akan selalu menghadirkan kesukacitaan bagi seluruh masyarakat yang ada. Berdoalah juga kami bagi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan dimanapun berada, diberkati anak-anakmu dalam tanggung jawab kepelayanan yang teremban. Biarlah Tuhan dari tangan hamba-hamba pelayanmu, semakin banyak umat gembalaan Tuhan terpanggil dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dalam persekutuan beribadah di hari esok, Tuhan beracara dalam hidup seluruh umat gembalaan Tuhan dimanapun berada. Roh Kudus yang akan mengurapi anak-anak Tuhan untuk menghentar anak-anakmu sekalian untuk boleh dapat mengambil bagian dalam persekutuan peribadatan di gereja mereka masing-masing. Kasih Tuhan yang teremban memampukan anak-anakmu dalam tanggung jawab yang teremban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di kehidupan ini. Berdoalah kami bagi anak-anak Tuhan yang ada di RRI Tahuna di sini. Diberkati mulai dari pimpinan, seluruh staf yang ada, anak-anakmu dalam tanggung jawab penyiaran di radio baik Pro 1, Pro 2. Tuhan pakai anak-anakmu dalam tanggung jawab mereka. Sesungguhnya Tuhan, RRI boleh menjadi saluran berkat melalui program-program penyiaran yang ada. Dalam berbagai informasi valid yang boleh mereka sampaikan, itu akan menambah sukacita bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Melalui penyiaran mimbar agama yang ada, Tuhan, mereka sudah mulai menjangkau seluruh pendengar dimanapun berada. Karena itu kasih Tuhan menyertai anak-anakmu di tempat ini, memberkati mereka sekalian dalam tanggung jawab yang teremban. Sehingga Tuhan pun memberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Malam ini kami serahkan peristirahatan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami sungguh percaya hari esok jadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Langkah juang hidup kami, harap damba hidup kami, hanya kami mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur, berserah di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat hidup kami. Amin.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen bersama pendeta, Ibu Pendeta Yeti Hontong Tumbalo STH MPDK, dan tentunya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan ini bisa menjadi pedoman kita, menjadi suluh kita tentunya dalam berbagai tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita di malam hari ini, esok, dan juga seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta yang tentunya sudah membawakan kebenaran firman Tuhan ini. Memberkati, Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas, pekerjaan, lebih khusus lagi dalam pelayanannya. Pendengar, untuk Mimbar Agama Kristen dapat Anda ikuti kembali pada hari Rabu, pendengar, di jam yang sama mulai pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar RRI, saat ini dalam program acara Sweet Memory, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Sudah ada yang bergabung, ada Ucup di Upen. Selamat malam, Cup.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Hadir Ibu.
0: Hadir Ibu. Oke, Ucup, ini mau lihat kalau maring tak lewat, ternyata kata ulang tahun Ucup. Pantasan dapat kunjungan gitu, oh. Kang.
1: Oh iya.
0: Aduh.
1: Ulang tahun.
0: Pura-pura ditahu. Oke, genap berapa ini, Cup? Sudah juga mau tanya genap berapa. Pasti Ucupnya nak mau bilang kalau genap berapa lagi. Sudah juga rahasia.
1: Masih baru 17.
0: So itu nama mulian senyap mau tanya ku. Yang pasti selamat ulang tahun, Cup. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati tentunya.
1: Amin, terima kasih. Okay. Setua Firwa sayang, seampadua Firwa.
0: Setua mar tetap sehat-sehat, luar biasa berarti ini ya, penyertaan no. Tuhan
1: tetap
0: ini, Cup.
1: Disyukur, ya.
0: Apa DP menu kalau maring, baruno atau apa?
1: Hah? DP menu? Kasih yang main baruno, nakaron.
0: Nyata cocok ya. Oh boleh kasih, bukannya tidak cocok, mar nanti dipencuci mulut kata no itu buah-buah kau yang.
1: So itu leh.
0: Oke okay, lanjut cocok biar JDP menu nanti mau japri ya.
1: Iya.
0: Sama aja so abis leh.
1: Bawa buntan sama bakum.
0: Oh rekanang, DP lagu apa dang ini malam? Mau pop Indonesia atau lagu barat?
1: Oh Indonesia jo dari Tommy Jevisa.
0: Tommy
1: di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota ini. Oke, tolong cari dulu Ucup kirim jo.
1: Oh, musalam jo pertama buat rempe Momolian yang lagi tugas. Selamat yeah. Malam ya, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus sampai yeah. Tutup siaran. Selalu diberkatinya tentunya bersama keluarga.
0: Amin amin. Harapan lanjut yang sama untuk Ucup.
1: Lanjut mau salam jo buat Torong Pe Lampung. Ada Kak Marcel deh, Kak Cici apa kabar?
0: Lampung Kerawa deh. Dari Upel ke
1: Lampung RRI.
0: Lampung RRI, oh naik. Lampung seudara ya.
1: Iya. Minta ini kok ada monitor. Jaga masuk di Sweet Memory.

0: Jalan-jalan nih Christian.
1: Lu perlincian. Bapak kaget dapat hoki.
0: Sama-sama dorong doa dengan DP Ibu Negara dapat jalan.
1: Oh, begitu. Oke, dikawal, kemudian mesti kawal.
0: Pasti ya kawe.
1: Walaupun tidak mau kawal. Begitu, mesti dikawal bapak-bapak. Terus ada siapa lagi? Ada Nisa di Morongi, ada Boy, ada Miss Dibira, Mama Putra Jalan Manganitu, ada Papa Ari di Akbul, ada Mak Wawu di KB2. Mak Wawu ini paling siap-siap DP jari ini. Deng siapa lagi? Deng semua-semua aja. Okay. Lagi stay di Sweet Memory.
0: Baik.
1: Tentunya sama dapat salam, jo salam manis, salam kompak. Tadi siang hujan banyak tau nah?
0: Ah, itu Mama Lianya tidak dapat tahu karena Mama Lian ditabut seharian tadi.
1: Utaran,
0: di kalau utaran, di utaran tadi cuma mendung.
1: Oh, mendungnya. Oh, makasih dan DP info. Kalau di Upel memang banyak DP hujan, cuma lantaran tanah kering, cuma baking basah tanah, nunya tidak sampai banjir dan begitu.
0: Oke.
1: Debit airnya sama dengnya tidak tertambah begitu, just berempe air apa ini pancurang ini mati sudah sama dengan tetesan turu.
0: Yang penting ada DP ujang kasih biar sedikit cukup daripada nyanda.
1: Ya Allah, yang penting basah dan itu tanah. Oh, dan mau begitu jo kasih bue selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih so bergabung ada Ucup di Upel. Di belakangnya Ucup, Sweet Memory, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa ini?
2: Ya, Mama Iti.
0: Oh, kayak Mama Iti, ho. Mama Iti di Bukit Dak Timur, bagaimana kabar ini, Mama Iti?
2: Kabar baik, sehat selalu.
0: Oh, luar biasa berarti.
2: Kalau lu bandar, bagaimana?
0: Sama dengan Mama Iti. Luar biasa sehat juga di malam hari ini.
2: Iya.
0: Mak Iti, DP lagu jo dulu eh.
2: Oh, DP lagu dari apa ini? Kau bukan pintu aku.
0: Kau bukan pintu kayak apa jendela? Bukan lain. Lola Drakel, kau bukan ya, pintu.
2: Lola Drakel.
0: Oh, dang.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih buat Rompi Wahulian. Selamat bertugas. Sukses. Semangat dulu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Terus, di Merongnya ada Berlisa. Dapat jumpa bersama Pak Kalinda. Ada Mama Ade Api, ada Mama Urey, Ari Dia Kembuala, Bapak Pandi, Boy, Mairona, Mama Operator di Biru, dan cuma-cuma jauh penting sepudang.
0: Dapat ingat prodang dua tu sih.
2: Yang kompak serbakan selalu.
0: Okay.
2: Itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mama Iti, memang Mama Iti di Bukida Timur tadi yang sebergabung. DP lagu dari Lola Drakel. Aku bukan pintu. Sebelumnya juga tadi ada yang bergabung Ucup DP lagu Tommy J Pisa di sini di batas kota ini. Kita lanjut terus Sweet Memory. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
3: Sweet Memory dari Papa Ari.
0: Oh, kai Papa Ari di Akembuala eh.
3: Ya, Memory DP lagu dulu.

0: ね。
1: La guapaita.
0: A cualquier persona no le da tu llamo.
1: ¿Qué es para irte de pejudul?
0: De pejudul, sebiduk sungai Musi.
1: Sebiduk?
0: Sungai Musi.
1: Oh, sungai Musi. Kemudian mencari dulu,
0: Ya, mau kirim jo.
1: Silakan.
0: Pertama-tama buat Wawu Lian yang sedang bertugas. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat-sehat. Senyap tak sakit gigi ini Wawu Kang.
1: Senyap tak kasihan. Selewat. Temang sakit gigi lah Pak Ari, aduh. Sebab ya.
0: Semoga sukses selalu.
1: Mm-mm. Terima kasih.
0: Dalam menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
1: Iya.
0: Yang baru lewat tadi ada Mama Iti. Terima kasih Mama Iti sudah menyapa Papa Ari. Dan ada Opo Icu. Terima kasih Opo Icu sudah menyapa Papa Ari. Dan salam balik dari Papa Ari.
1: Iya.
0: Selamat hari ulang tahun. Walaupun sudah lewat.
1: Mm-mm, kemarin.
0: Semoga panjang umur dan cepat dapat jodoh.
1: Amin, amin, amin.
0: Serta Tuhan Yesus selalu memberkati.
1: Iya.
0: Selanjutnya, ada Mama Opo Riblek di Biru. Ada Mama Opo Ren di Malatabut. Ada Mama Ade Afid. Ditola, Mama Ungke, Mama Anabil di alamat yang sama. Ada Ungke Ibu Wongkulu.
1: Mm-hmm.
0: Baru di Kelongan Beha ada Pak Teo, ada Mak Iti, ada Mama Wawu di KB2, Oma Aja dan Papa Janter. Di alamat yang sama serta semua-semua jo para pencinta dan penggemar Sweet Memory di mana saja berada semuanya dapat salam dari Papa tanpa terkecuali. Ya, DP lagu ada Bu?
1: Ada ini DP lagu Alfian. Okay. Sebiduk Sungai Musi.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Papa Ari di Akim Buahla. Oke, kita ke lagu-lagu request dulu pendengar. Di sini sudah ada 3 lagu request dari ketiga penelpon tadi yang sudah bergabung di sesi yang pertama. Ada Tommy J. Pisa, Di Sini Di Batas Kota Ini, Lola Drakel, Aku Bukan Pintu, Alfian, Sebiduk Sungai Musi. Ini untuk Ucup di Upel, Maiti, dan Papa Ari di Akim Buahla.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Torang kembali di program acara Sweet Memory malam hari ini, dan Sode yang bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, betul sekali. Sweet Memory dengan siapa?
1: Pak Teo.
0: Pak Beha. Oh, Pak Teo di Kolongan Beha. Silakan, Pak Teo.
1: Lagu Pancu Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Kerene ada di pelaku.
1: Lagu siapa?
0: Pak Ulian yang bertugas.
1: Kirim pertama buat Pak Ulian. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih sukses, dapat penyiaran.
0: Amin, terima kasih.
1: Lutut, Bahari Lakembuala. Terima kasih sudah menyapa Pak Teo. Ibu Halimah. Mama Ena. Di kabin dua ada Jenter dan Mama Wawu. Dan semua ada penyiar. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam juga. Ada Pak Teo di Kolongan Beha. Kita lanjut lagi ke WA. Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Iya.
2: Sweet Memory.
0: Betul sekali, Ma Deafik di Tola.
2: Iya, betul sekali. Alhamdulillah bisa bergabung kembali.
0: Iya, akhirnya ya bisa menikmati siaran.
2: Pak Ulian. Mama Deafik ada bilang, Pak Mama Iti, Ma Iti coba monitor sebentar soal DP siaran.
0: Oh begitu.
2: Super gabung dia kan tadi.
0: Sudah di penelpon kedua ini.
2: Oke.
0: Iya.
2: Oke, Ulian. Iya. DP lagu Selendion, I Love You.
0: Oh begitu I Love You dari Selendion.
2: Kirim salam Jo. Buat Ulian selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Barusan ada Pak Teo, ada Ucup, ada Ma Iti, ada Papa Ari. Terima kasih atas sapaannya. Terus ada Omania, Mami Mentahi, Mak Yo, ada Kak Nova sama Mak Dede. Ada Mak Wawu, Oma Aca, Ibu Halima, dan semua-semua Jo.
0: Okay.
2: Dengar Sweet Memory di mana saja berada. Salam Sweet Memory.
0: Baik.
2: Tujuh Ulian, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Lai. Mama Ade Afik yang ada di... Mama Ade Afik yang ada di Tabut, Tola Tabut. Dari Tabut, orang menuju ke Manente ini. Selamat malam, Bung Agus.
3: Selamat malam, Pak Ulian.
0: Oke, betul ya berarti. Lengkali kok Momo Lian dan teman-teman kali kan jadi salah tulis nama. Ini kok salah. Mas ternyata betul, Bung Agus. Di Manente ini, Bung Agus?
3: Iya, di Manente.
0: Oh, begitu. Silakan.
3: Oke. Selamat malam untuk para penggemar Sweet Memory. Halo.
0: Iya, silakan lanjut.
3: Jaringan jaga lari.
0: Oh, re, begitu.
3: Jaringan jaga lari.
0: Kurang Bung Agus modus ini jaringan. Lagu aja dulu Bung Agus, lagu aja supaya walaupun terputus ada di pilih lagu kasihan.
3: Pan bersalah ke aku.
0: Pan bersalah ke aku. Oke, tolong cari dulu ya. Kirim.
3: Oke, kirim ya. Ada lagu.
0: Lagu sementara cari ini.
3: Oke. Okay. Kirim yo untuk para penggemar yang sudah lewat tadi ada Pak Teo tadi kan?
0: Pak Teo betul, Made Afid juga.
3: Made Afid. Baru yang di kolongan sana ada Mak Wawu, ada Okta, baru ada Mak Yo, Yapis, Mak Akang. Baru Putra Makassar yang ada di Toho, Oma Mina. Selamat malam, Jo. Baru Pak Adi Afid. Dan semua-semua aja yang selalu setia di Sweet Memory. Selamat malam, Jo, semua. Semoga sehat-sehat.
0: Amin.
3: Dan selalu dalam pemberkatan. Terakhir untuk Pak Ulian. Selamat malam, selamat. Sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Bung Agus. Bung Agus ini di Manente, Kang, yang gabung tadi. Dan karena Bung Agus so di penelpon ketiga di sesi yang kedua ini, lagu-lagu request dari penelpon langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi lebih khusus untuk Pak Teo, Ma Ade Afik, dan Bung Agus di Manente.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan kesehatan tubuh, tetapi lupa untuk menjaga kesehatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Padahal, merasa lelah, sedih, cemas, atau membutuhkan waktu untuk beristirahat adalah hal yang manusiawi. Melalui peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, mari kita mulai membangun kesadaran untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk bercerita ketika menghadapi masalah. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Ingatlah, kita tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk menangis, dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan. Tempat setiap orang dapat didengar, dihargai, dan diterima tanpa stigma maupun diskriminasi. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.

0: Pendengar masih di frekuensi 105,4 MHz dan juga 99,5 MHz serta aplikasi RRI Digital dalam program acara Sweet Memory. Sudah ada yang gabung lagi melalui WA, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, Putra Makassar dapat dengar ini, Momo Lian bersuara dari studio.
1: Halo.
0: Halo. Halo Putra. Putra Makassar. Halo, oke. Putra nanti bergabung ulang ya, Momo Lian mau tutup dulu untuk telepon kali ini, tapi nanti bergabung ulang di lain telepon yang sama, mau telepon biasa atau juga melalui WA, silakan. Sweet Memory, halo selamat malam.
2: Halo selamat malam, Sweet Memory.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
2: Dengan Irman.
0: Oh, Irman di Parigi Moto.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan Irman.
2: Lagunya siapa? Ini. Lagunya Bobby Mesak boleh?
0: Boleh, boleh.
2: Nah, itu yang judulnya Akhirnya Kau Pergi Juga.
0: Akhirnya Kau Pergi Juga.
2: Iya.
0: Sebetul-betul ini Irman suruh pergi.
2: Cuma sekedar judul lagu.
0: Akhirnya ya, kau pergi kalimat. Juga.
2: Iya, akhirnya kalau dari kalimat itu ya dia memang ini apa juga kata-katanya itu agak kasar ini, mengusir secara halus.
0: Mengusir secara. Oke, okay. Silakan Irman, ya. Lagunya sudah kami temukan ini, kirim.
2: Ya, menyapa sedikit ya buatnya Waulian yang lagi siaran ya, selamat bertugas, tetap semangat, sehat-sehat, ya. Selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Juga untuk sahabat kita yang baru gabung juga tadi, yang tadi tidak terdengar juga suaranya, ada Putra Makassar ya.
0: Iya, betul.
2: Ditunggu juga suaranya untuk bergabung, buatnya Mama Iti, ada Papa Udo juga, ada Winda bersama Pak Guntur, ada Nisa juga, ada Mama Madi Asid, serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor malam ini, jalur RRI Tahuna di acara Sweet Memory, salam kompak untuk semua,
0: yeah.
2: Dan salam persahabatan. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung, ada Irman di Parigi Motong. Nah, ada juga yang gabung melalui WA Pro 1 RRI Tahuna. Selamat malam Sweet Memory, salam sehat buat kru yang bertugas malam ini, terima kasih. Selamat berakhir pekan, salam sehat buat pendengar Sweet Memory di mana saja berada malam ini. Salam sehat buat my family tercinta, baik itu di Tidore, Naha, Karasuge, by Ambe Marapil, dan kru Haibau di Ho Chi Minh. Oke, salam untuk semua yang ada di Vietnam ya. Ambe Marapil dan teman-teman di sana. Request lagu ya, silakan. Tentunya boleh ya. Lagunya ABBA, Sleeping Through My Fingers. Thanks Miss, terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Satu lagi penelpon. Halo, Sweet Memory.
3: Halo, Sweet Memory. Selamat malam, mau hampir mau putus.
0: Karena ada baca chat, kasih yang dari Ambe Marapil ini. Dari sesi kedua, kok mau lihat selupa ada baca tadi.
3: Mau tanya, boleh ya. Gak sampai di apa Weda?
0: Di Weda boleh monitor sebenarnya, tapi melalui RRI Digital.
3: Oh, ada kok tanggal 19, ada anak di ulang tahun, nanti tanggal 19 mau pergi.
0: Oh, oke. Okay.
3: Di Weda, mau dia ada bekerja di Weda.
0: Oh, Pirwa, oke. Okay. Boleh dari RRI ya. Digital, nanti download DP aplikasi. Iya.
3: Ya. Mau minta lagu Anggrek Ungu.
0: Siap, ada ini DP lagu.
3: Mau pilih khusus ini mau untuk Mama Iti dan Ucup yang lagi ulang tahun, Mo. Bisa, tidak bisa kasih apa-apa, cuma bisa kasih setangkai anggrek ungu dan doa.
0: Kasih bunga ya?
3: Ya, mau nangkepnya apa?
0: Kasih doa juga, sama.
3: Oh, betul sekali.
0: Karena ini murilai ke hobi.
3: Iya, ini murilai.
0: Padahal mau lihat ada bawa pro dangdut di sesi yang pertama, cuma lantaran ini ya. Murilai ya lewat.
3: Kalau hari ini saya ingat, cuma morongnya ada jaringan.
0: Iya betul, sampai jam 4 sore kalau maringkang habis pro dangdut mestinya ada jaringan di sana.
3: Okay. Jadi mungkinnya buat Irman tadi, Mo.
0: Iya, Irman.
3: Buat yang putus tadi, putus Makassar.
0: Kenapa ini putra masih coba-coba?
3: Ada putra Makassar. Lanjut terus, jangan mengalah.
0: Iya.
3: Jangan menyerah.
0: Betul sekali.
3: Baru Linda Guntur, Mas Sojo, ada acara City Mori. Boy, Papa Pani, Papa Udo, Omi, Uno apa sih yang utama sama Omi?
0: Sibuk ding cucu ini kasihan.
3: Betul, ada cucu dia kasihan. Buat Mak Wawu kemar yang ada di KB2. Oke, Mo, selamat bertugas.
0: Itu aja.
3: Terus Mo, ya. Terima kasih Mo.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Nisa di Morongi. Di alamat yang sama juga ada Pak Winda, Deng Bung Guntur, terus ada Mama Opo Ardi, ada Mak Ci juga di sana. Selamat malam, pokoknya semua-semua yang ada di Morong yang sementara monitor siaran kami. Selamat malam untuk Anda semua. Oke, kita ke lagu-lagu request untuk Irman di Parigi Montong, Ambe Marapil di Vietnam, dan juga Nisa di Morong ya. Putra Makassar bisa mencoba terus ya untuk bergabung karena masih cukup panjang kebersamaan kita di Sweet Memory hingga jam 11 malam nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdering kembali lain telepon, Sweet Memory, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, betul sekali Sweet Memory, dengan siapa ini?
1: Mama Opo Riswat di Biru.
0: Mama Opo Riswat di Biru, bagaimana kabar ini Mama Opo?
1: Sehat-sehat.
0: Oh Biru, sehat-sehat, soalnya baru dapat dengar ulang ini Mama Opo pesuara kesiang.
1: Aduh. Iya, aku kata orang baru tadi malam ada siaran.
0: Oh, Pirwa.
1: Ruang rindu tadi malam.
0: Oke, oke.
1: Jangan lupa gabung lagi, kasihan.
0: Terima kasih informasinya, Mama Opo.
1: Iya, iya.
0: DP lagu apa ini, Mama Opo?
1: DP lagu, ini ada niati, cintamu, cinta apa.
0: Cintamu, cinta apa, sayangmu, iya. Sayang apa. Oke, okay, kirim-kirim
1: okay,
0: dulu.
1: Oke, kirim salam Jo. Pertama buat Wau yang lagi tugas. Sehat selalu, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Oke, kirim salam Jo. Ada Papa Afrid, ada Bu Usut, ada Mama Di Api, ada Boy, ada Pak Pandi, ada Mama Iti. Terima kasih Mama Iti semuanya apa. Sudah siaran tuh jadi
0: sebergabung Pirwa. Lancar Mama Iti siang.
1: Ada Unisa, ada Papa Jumper, ada Papa Makassar, ada Opa Bilgis. Bagaimana ya Opa Bilgis?
0: Selama ini le Opa Bilgis ini bergabung
1: kasian,
0: kesini.
1: Di Prodan duple dia kasian sejarang ini Opa.
0: Mudah-mudahan juga ini malam mau bergabung.
1: Ada Pak Nova. Siapa dengar lagi ini suaranya?
0: Urus cucu kalau Nova. Aduh.
1: Ada Mama Wawu di KB2. Dan sama-sama jauh ke kita Sweet Memory di masa yang berada. Tepat salam dari Mama Poriswat.
0: Oke.
1: Oke, bagi tujuh Wawu. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam, terima kasih. Salam untuk keluarga Mama Poriswat di Biru.

0: Selamat malam.
1: Malam si memori.
0: Iya, Mairona.
1: Betul, Mbak.
0: Betul. Mairona di Medan. Silakan, Mairona.
1: Berikut lagu darinya. Ella Mamo, aku milik selamanya.
0: Ella
1: Mamo.
0: Ella Mamo.
1: Milikmu selamanya.
0: Ku milikmu selamanya. Tunggu cari dulu ya. Mairona kirim dulu.
1: Iya, baru kirim-kirimnya. Pertama banyak Mbak Lian. Selamat berdingin-dingin Ria. Mbak Nyawangi. Mbak Iti. Ada Mbak Ria. Ada Mama Una, ada Mbak Winda, jadi cuma jalan para pecinta Superboy Gemang hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ada penyaman kan?
0: Aman, aman, aman, ada ini. Itu saja.
1: Oke, banyak-banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Monitor melalui aplikasi RRI Digital. Tadi ada Mairona yang ada di Medan. Oke, akhirnya Putra Makassar ini bisa bergabung lagi. Putra Makassar, halo. Halo. Putra Makassar. Halo. Oke. Nyana berjodoh ini Putra Makassar, kasihan. Sedua kali bergabung masih belum terhubung. Lanjut terus. Sweet memory. Halo?
2: Halo?
0: Iya.
2: Ini Mbak Ija di Beha.
0: Oh, Mbak Ija. Mbak Ija di Beha. Langsung, Mbak Ija.
2: Kirim jopo Pak Dilgi. Dari Saida. Rabula. Bapak Ono. Ini Mama Ono. Ini Bapak Pandi. Jangan lupa kok Bapak Ono.
0: Oke.
2: Okay. Dari membangun desa Beha.
0: Oke.
2: Okay. Jo sama Keoro. Deng itu Bapak Alex Masapindo.
0: Baik.
2: Di Goha. Deng Wawales, deng Pak Armos di Naha. Jangan lupa Ampao. Cuma itu Mbak.
0: Lagu apa?
2: Lagu Jomba.
0: Lagu apa ini?
2: Ku tak mau menderita aja Mbak.
0: Ku tak mau menderita yang kedua kali.
2: Iya.
0: Oke.
2: Malam.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Mbak Ija. Mbak Ija ini ada di Beha, Tabukan Utara.

0: Nanti coba ulang nih Putra Makassar, mudah-mudahan boleh mau terhubung di malam hari ini dalam Sweet Memory. Soalnya Putra Makassar mungkin yang dapat dengarkan suara dari studio ini. Oh ini dia, coba torang tes satu kali Jo ini, kasihan karena semua ketiga kali atau empat kali ini bergabung. Selamat malam Putra.
1: Halo, selamat malam.
0: Nah, ini dapat dengar suara dari studio?
2: Dapat.
0: Oh, dapat. Ya. Tadi berarti gangguan jaringan ini. Oke, Putra silakan.
2: Itu lagu dari Bee Gees. Halo?
0: Ya, DP judul?
2: Tell me why. Ganti-ganti apa? Rest your love on me.
0: Oh, rest your love on me. Ada pasti lagu ini.
2: Oke, mau kirim salam pertama buat Bro Ulian. Selamat malam.
0: Yeah.
2: Selamat tugas. Sukses terus, sehat selalu. Tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Mau kirim yang selewat tadi ada Irman, ada Made Apik, Tola, ada Ucup, ada siapa di mana yang tadi Agus?
0: Iya, Bung Agus.
2: Di Mahena ada Opa Bilgis, ada Nisa di Porongi, ada Majo di Apes, dan semua-semua Jo penggemar Sweet Memory. Salam Sweet Memory.
0: Siap.
2: Bro Ulian, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Putra Makassar di Toho. Oke, kita ke lagu-lagu request lagi di malam hari ini. Sebelum kita lanjut di sesi yang terakhir untuk program acara Sweet Memory.

0: Mentos. Apapun rasa usilnya, kejunya bikin nempel.
1: Akhirnya satu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, oh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung di malam hari ini, juga yang terus memonitor siaran kami Pro 1 RRI Tahuna, baik melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, maupun juga aplikasi RRI Digital. Sweet Memory, halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, betul sekali. Sweet Memory, dengan siapa ini?
1: Putra di HP.
0: Putra di HP, silakan Putra. Putra penelpon terakhir ini.
1: Iya.
0: DP lagu dari apa ini? Kus Plus.
1: Biarlah sendiri.
0: Biarlah sendiri. Nanti ada Sweet Memory yang akan menemani Putra, tenang.
1: Malam minggu.
0: Iya betul, malam minggu. Malam minggu sendiri ya, ini berarti.
1: Ya.
0: Kirim-kirim dulu, kami masih cari lagunya. Atau sudah selesai? Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung. Ini ada Putra di Apes tadi, merupakan penelpon terakhir pada malam hari ini di Sweet Memory edisi 10 Oktober 2026. Tentunya terima kasih sudah bergabung di malam hari ini pendengar RRI. Untuk semua yang tadi jadi penelpon maupun juga yang terus mendengarkan siaran kami, Tidak menjadi penelpon tetapi menjadi pendengar pasif ya, karena banyak yang seperti itu, tidak bergabung di acara Pon In Program tetapi terus memonitor siaran kami. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Sweet Memory masih akan terus berlanjut pada besok hari di jam yang sama, mulai pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, salam Sweet Memory.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Warren Edward Buffett, atau sering dikenal dengan sebutan Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang gemar bersedekah. Tahun 2006, ia menyumbangkan 80% dari kekayaannya, atau sebesar 31 miliar US dollar, untuk membantu sesama melalui yayasan kemanusiaan milik Bill dan Melinda Gates Foundation. Jumlah sumbangan amal Warren Buffett tercatat sebagai sumbangan terbesar dalam sejarah Amerika. Dan meskipun 80% hartanya disumbangkan, beberapa tahun terakhir ini Warren Buffett kembali menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dengan hartanya yang begitu melimpah, Warren Buffett bisa saja hidup semewah mungkin di mana saja yang ia mau. Namun, ia memilih hidup sederhana di rumah yang dibelinya 4 dekade lalu di Omaha,

Menurut majalah Adbooster, ia hanya punya 2 jet pribadi dan 1 yak mewah untuk berglamor ya. Kalah jauh dibanding kemewahan para pebisnis dan pesohor lain yang kekayaannya justru terpaut jauh di bawahnya.

Pendengar, sedekah terbukti bukan membuat kita berkekurangan, namun makin berkelimpahan. Sedekah tidak sama dengan matematika yang bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali-kali lipat kembali kepada kita.

Dan berkelanjutan.

Dengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini 10 Oktober 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi 105,4 MHz 11 Oktober 2026. Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Tahuna, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wilayah Teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro Saltona dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Arsi di kesempatan siar hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan pendengar, acara-acara yang dapat Anda ikuti pagi ini diantaranya selepas ini program Mutiara Pagi bagi umat Kristiani. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Sari Lintas Nusa Utara sepekan.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan, khususnya Mat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat bersyukur, bersuka cita untuk hari baru yang masih Tuhan Yesus anugerahkan buat kita semua. Dan pagi ini menemani Anda yang mengambil waktu bersaat teduh sebelum memulai seluruh aktivitas Anda, gedung-gedung rohani saya hadirkan ke

Sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya pada-Mu, percaya pada janji-Mu.

Pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selepas satu persembahan pujian berikut, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan pagi hari ini disampaikan hamba Tuhan, Ibu Pendeta Oktivani Tolio Tingginehe, Master Teologi.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segenap pendengar RRI Tahuna yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Dalam doa dan harap kita semua dalam keadaan yang diberkati. Terlebih ada sukacita dan damai sejahtera. Boleh menerima hari yang baru, anugerah Tuhan di hari ini. Para pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita ada dalam pelayanan firman di program Mutiara Pagi RRI Tahuna di hari ini, kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Nya di hari ini. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu setia di tengah ketidaksetiaan kami, di pagi yang teduh ini dalam sukacita dan syukur, segenap umat-Mu boleh menerima berkat anugerah Tuhan, baik lewat nafas kehidupan, kesempatan, bahkan berkat hari yang baru, dan boleh mengawali hari ini dengan ada bersama dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna, yang di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami memohon tuntunan Tuhan. Biarlah kami semua diberkati, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, bahkan juga seluruh pendengar. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pedoman dalam langkah hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya dalam perkenanan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini kami yang bersyukur di pagi hari ini sambil terus mau menyerahkan kehidupan kami, bahkan terlebih pelayanan firman di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bagian firman yang akan kita baca di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna terambil dari dalam Mazmur 66, akan kita baca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Mazmur pasalnya yang ke-66, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Bagian firman Tuhan saat ini akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Ia membuat kami tetap hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah memasukkan kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau telah mengeluarkan kami dan memberikan kelegaan. Sampai demikian bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna edisi hari ini. Para pendengar yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak sekali hal yang kita terima dari Tuhan. Mulai dari ketika kita bangun pagi, menjalani hari, menutup hari, bahkan berkat Tuhan atau hal yang kita terima dari Tuhan, juga dalam firman dikatakan selalu baru setiap hari Tuhan siapkan. Namun saya mencoba menggolongkan dua macam hal yang besar yang kita terima dari Tuhan, yang atasnya kita bersyukur. Memang ada banyak, tapi dua golongan besar ini, yang pertama disebut sebagai pemberian. Jadi apa yang kita terima dari Tuhan dalam keadaan kita yang baik-baik saja. Jadi kita sehat, kita bekerja dengan baik, relasi kita dengan keluarga juga baik,
kemudian kita dalam keadaan yang mungkin bersyukur, penuh sukacita. Jadi ketika segala sesuatu terasa begitu indah, begitu tenang, menyenangkan, membahagiakan, semua dalam keadaan baik, kita menerima sesuatu dari Tuhan. Maka itu yang disebut pemberian. Yang kedua adalah pertolongan. Ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang stres, kita mungkin ditipu, kita mungkin sedang ditindas, atau mungkin sedang terkena bencana, tapi di saat itu kita menerima sesuatu dari Tuhan, maka itu yang disebut pertolongan, atau kita mengalami pertolongan Tuhan. Mazmur 66 yang kita baca di saat ini secara khusus berbicara soal yang namanya pertolongan. Dan ketika saya mengajak kita semua untuk coba merenungkan seberapa banyak pertolongan dan pemberian Tuhan dalam hidup, manakah yang lebih banyak? Pertolongan? Atau bisa juga pemberian? Kita bisa saja berkata, baik pertolongan dan pemberian sama banyaknya. Tapi tentunya, masing-masing kita juga tahu benar bagaimana Tuhan dengan luar biasa menuntun dan menyertai kita lewat pemberian dan pertolongan itu sampai di hari ini. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 66 ini digubah sesudah orang Israel keluar dari Babel. Lalu Mazmur ini digubah untuk dinyanyikan. Sehingga Mazmur ini biasanya juga dinyanyikan dalam kebaktian. Karena Mazmur ini merupakan refleksi bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir, bahkan ketika juga mereka keluar dari Babel. Dalam Mazmur ini ada dua peristiwa besar yang mereka refleksikan untuk mengakui pertolongan Tuhan. Yang pertama adalah ketika keluaran dari Mesir sampai Laut Tiberau. Keadaan serba membingungkan. Di depan ada Laut Tiberau yang terbentang yang tidak mungkin bisa mereka lewati. Dan di belakang ada tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Bahkan dalam catatan perjalanan bangsa itu dikatakan mereka saat itu justru bukan mau meminta pertolongan Tuhan, tapi mulai menyalahkan. Bahkan mereka berkata kepada Musa, "Musa, mengapa? Apakah tidak ada tempat atau pekuburan yang besar untuk engkau menguburkan kami di Mesir? Kenapa harus di sini?" Karena di saat itu mereka sudah yakin benar, sudah tidak ada harapan. Di depan laut terbentang, di belakang mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun yang pasti akan membinasakan mereka. Namun saudara-saudara sekalian, Tuhan menolong mereka. Di saat-saat terakhir mereka seakan putus harapan. Seakan pengharapan itu sudah tidak ada dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan membuktikan bahwa mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan bangsa itu. Bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Selanjutnya, ketika mereka pulang dari Babel, ada tiga gambaran yang mereka sampaikan untuk merefleksikan bagaimana Tuhan menolong mereka. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa engkau telah memasukkan kami ke dalam jaring dan mengenakan beban pada pinggang kami. Nah, jadi maksud memasukkan ke dalam jaring, bangsa Israel merefleksikan bahwa di saat itu mereka ibarat ikan yang dijaring. Nah, biasanya kalau orang mau jaring ikan, kan berbeda dengan kalau orang mau mangail. Kalau mangail biasa hanya yang besar-besar yang orang ambil. Sedangkan kalau orang dapat yang kecil, orang lepas lagi. Tapi kalau jaring biasanya mulai dari ikan paling kecil sampai yang paling besar, itu semua
masuk dalam jaring, diangkut bersama-sama. Mereka juga menggambarkan bahwa Israel dicabut sampai ke akar-akarnya. Ibarat mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mereka diangkut ke pembuangan. Jadi bukan hanya kehidupan mereka setiap hari, pribadi lepas pribadi dan keluarga, tapi dikatakan sampai kehidupan sosial, budaya, keagamaan seakan-akan dicabut dari tanah air mereka. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, karena itu ini menggambarkan bagaimana Israel melihat penderitaan mereka sungguh luar biasa saat mereka dikatakan dimasukkan dalam jaring. Kemudian ayat 11b mengatakan beban pada pinggang. Nah, ketika mereka ada di Babel, mereka diberikan beban yang berat. Mereka menjadi seorang budak yang melayani tuannya. Karena itu kalau kita melihat dalam tayangan-tayangan film-film di zaman Romawi, juga itu masih terbawa bahwa yang namanya seorang budak, biasanya ketika dia melayani tuannya, dia akan mengikatkan tali atau kain di pinggang, atau mungkin seperti selendang, sebagai tanda bahwa dia mengikat pinggang dan dia adalah seorang budak. Dan ini merupakan gambaran penderitaan mereka menjadi orang-orang yang harus bekerja melayani tuannya sebagai seorang budak. Nah, kemudian ayatnya yang ke-12 dikatakan, engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Nah, kalau dulu ketika ada satu bangsa yang kalah perang, maka biasanya mereka akan disuruh untuk tidur berjejer, tengkurap, dan di tanah, lalu tentara yang menang itu akan melewati kepala mereka. Sebagai tanda atau gambaran bahwa mereka sudah kalah perang. Dan mereka siap untuk menjadi budak karena kekalahan mereka. Ini menjadi gambaran betapa bangsa Israel menerima penghinaan dan direndahkan oleh Babel. Karena itu dari semua penderitaan-penderitaan yang digambarkan di tiga hal yang besar itu, mereka menyimpulkan pada ayat yang ke-12b dengan mengatakan, kami telah melewati api dan air. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengeluarkan mereka dan memberikan kelegaan. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, melewati api dan air dalam kehidupan itu sungguh luar biasa. Ketika kita sejenak melihat bagaimana bangsa Israel mengalami banyak tekanan, penderitaan, pergumulan, penghinaan, tapi ternyata boleh mereka lewati. Bukan karena kekuatan mereka. Karena dikatakan tadi bahwa secara manusia sebenarnya sudah tidak masuk akal keadaan yang mereka alami. Seakan-akan sudah tidak ada harapan, tinggal menunggu mati. Tapi tangan Tuhan yang luar biasa itu ternyata diulurkan untuk memberikan mereka pertolongan tepat pada waktunya. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman Tuhan di hari ini, saya mengajak kita semua untuk ketika kita diberikan kesempatan menikmati hari ini, di minggu yang kedua, di bulan Oktober tahun anugerah Tuhan, mungkin sejenak kita berefleksi sampai di bulan ini, sungguh luar biasa di bulan yang ke-10, kita tetap dituntun dan disertai Tuhan. Ketika hari ini sejenak kita menoleh ke belakang, maka saya mengajak kita untuk melihat seberapa banyak kita mengalami pertolongan dan pemberian Tuhan. Dan pasti kita akan berkata, sungguh luar biasa, setiap hari Tuhan menolong dan memberikan saya berkat. Nah, karena itu ketika kita akan menjalani hari ini dengan berbagai mungkin tantangan, kesulitan, ataupun mungkin syukur, marilah kita selalu mau mengingat dan bersyukur kepada Tuhan.
bahwa apapun yang kita jalani dalam hidup bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi kita berani melangkah maju karena kita tahu dan kita yakin Tuhan Allah kita selalu menganugerahkan pemberian dan pertolongan berganti-gantian dalam perjalanan hidup setiap hari. Karena itu biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Ketika hati kita sedang gelisah, hati kita sedang resah, mungkin kita sedang bimbang, mungkin kita sedang ketakutan, gelisah. Apakah karena gumul, sakit, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kita yakin dan percaya, sampai di bulan ini, sudah berapa banyak kita mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin tak terhitung. Nah kalau sampai hari ini Tuhan boleh menolong saya, maka untuk apa khawatir akan hari esok? Karena kita punya Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Bayar kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Ketika kita juga mengalami pemberian Tuhan, saat semua keadaan baik, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dan kita terima, jangan pernah lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sebab pemberian Tuhan itu kita terima bukan karena prestasi kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah. Selamat menjalani hari dalam sukacita dan syukur, sambil terus mengingat akan kebaikan Tuhan, karena kita punya Allah yang selalu setia di setiap langkah kehidupan kita. Hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita bersyafaat bersama, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami sampai di hari ini. Kami bersyukur Tuhan, ketika di pagi hari ini kami boleh mengawali setiap langkah juang, tugas kerja dan pelayanan kami dengan mendengarkan firman Tuhan dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna. Firman-Mu telah disampaikan. Dan kami percaya Tuhan, dalam pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan masing-masing kami. Kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami berdoa bersama untuk kehidupan setiap pribadi, sesama pendengar RRI Tahuna yang diberkati dengan umur panjang. Sehingga di hari ini mereka boleh berhari ulang tahun, baik pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami sadar benar bahwa tidak ada dari kami yang karena kekuatannya dapat menambahkan sehasta saja jalan kehidupan kami. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah berkat Tuhan. Karena itu kami terus mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang diberkati dengan umur panjang. Sambil kami mau terus berdoa, memohon kepada Tuhan, biarlah di usia yang baru, janji penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Dengan berkat dan anugerah Tuhan, mereka akan boleh melanjutkan kehidupan di usia yang baru dalam damai sejahtera, sukacita dan syukur bersama dengan seluruh keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, sesama pendengar, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit, atau mungkin dalam pengobatan lanjut di Manado, bahkan mereka yang sudah sakit penahun, yang harus terbaring lemah di rumah. Tuhan, Engkau mengenal saudara-saudara kami yang sakit ini. Engkau tahu benar penderitaan mereka. Karena itu kami terus berdoa Tuhan, kasihanilah hamba-hambamu. Biarlah Tuhan di tengah penderitaan mereka, kasih sayang Tuhan akan terus menjadi kekuatan. Janji Tuhan akan menjadi kekuatan bagi mereka. Bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka. Pasti dalam waktu yang Tuhan tentukan, ada pemulihan
dan kesembuhan yang dinyatakan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hal yang mereka perlukan, baik itu biaya atau apapun itu, kami percaya Tuhan Engkau akan berkati dan cukupkan. Bagi semua keluarga yang juga sedang berjuang, Engkau juga akan menolong mereka. Dan terlebih, para medis, perawat, dokter yang juga setia melayani, Tuhan akan terus tambah-tambahkan hikmat sehingga mereka dipakai Tuhan. Roh Kudus menggerakkan kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang dalam tanggung jawab sebagai para medis. Kami berdoa Tuhan menyerahkan saudara-saudara kami dalam penderitaan, keterbatasan fisik, pergumulan, sakit, bersama dengan seluruh keluarga dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan di masa lanjut usia, Tuhan selalu memberikan sukacita. Sehingga walaupun kami sadari, di tengah usia lanjut, badan kadang menjadi semakin lemah, tapi iman semakin kuat di dalam Tuhan. Diberkati para orang tua, kekasih-kekasih kami bersama dengan seluruh keluarga. Kami berdoa Tuhan juga untuk hamba-hambamu, para janda, duda, anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang disabilitas, penyandang disabilitas. Tuhan, kami berdua menyerahkan juga kehidupan mereka. Biarlah mereka juga selalu terpelihara dalam cinta kasih dan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai pelosok daerah, biarlah juga diberkati Tuhan, terlebih yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami berdoa untuk para penyiar, bahkan segenap pimpinan yang ada di lembaga penyiaran RRI Tahuna. Biarlah tugas pekerjaan mereka akan Tuhan pakai, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan masing-masing kami. Hari ini ada banyak rencana, ada banyak harap, damba yang akan kami lakukan, kami kerjakan. Baik di tengah keluarga, tengah pekerjaan, bahkan juga pelayanan kami. Karena itu Tuhan, kami mau letakkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau letakkan seisi rumah kami dalam tangan Tuhan. Harapan, damba, rencana kami dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, tanpa campur tangan Tuhan, semua pasti akan sia-sia. Karena itu kami berdoa Tuhan, biar Engkau menganugerahkan kami damai, sejahtera, sukacita. Agar dalam setiap langkah kehidupan kami, apapun keadaan kami, kami akan selalu tahu mengucap syukur. Kami akan selalu hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut Tuhan. Terlebih, apapun yang akan kami jalani dan kerjakan, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap syukur, gumul yang kami alami, kami letakkan dalam tangan kasih setia Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, demikian Mutiara Pagi edisi hari ini. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas, selamat pagi, dan shalom.

Pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, demikian program Mutiara Pagi dan semoga semakin memberkati Anda. Selamat memulai aktivitas di hari ini, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Berita Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Selamat pagi pendengar radio di mana saja berada. Semoga Anda semua sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan. Menyertai hari libur Anda, Minggu 11 Oktober 2026, tim redaksi menyuguhkan informasi sejuk menarik aktual hasil rangkuman selama sepekan berjalan di kawasan perbatasan. Saya Alpa Mauri, memulai berita pertama. Sebanyak 34 kampung dan kelurahan di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdampak kelangkaan air bersih akibat kemarau berkepanjangan yang dipicu fenomena El Nino. Kepala BPBD Sangihe Wandula Bisi mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi untuk membagi tugas dalam mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Distribusi air bersih di wilayah Tahuna Raya ditangani Perumda Air Minum Ake Wanua, sedangkan wilayah di luar Tahuna Raya dilayani mobil tangki BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR.
1: Fenomena El Nino yang berdampak kepada kemarau berkepanjangan memang mengakibatkan terjadinya kelangkaan terhadap air bersih. Itu sudah ada 34 kampung kelurahan di 10 kecamatan yang terdampak dengan kelangkaan air bersih.
0: Labesi menjelaskan kondisi tersebut selama sepekan terakhir hanya satu mobil tangki yang beroperasi untuk melayani masyarakat di luar Tahuna.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadikan resiko bencana sebagai pertimbangan dalam penataan ruang. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Sangihe, Miswar Makitika ST mengatakan, kawasan rawan bencana telah diatur dalam rencana tata ruang. Pemetaan mencakup kawasan rawan gunung berapi, banjir rob, dan tanah longsor.
3: Gunung berapi, banjir rob, atau kemudian tanah longsor, sehingga untuk pencegahannya, misalnya dalam pemanfaatannya itu yang kita atur. Jadi misalnya dalam kemiringan lereng yang lebih dari sekian persen itu tidak boleh ada pembangunan rumah misalnya. Itu yang menjadi pengendali dalam pemanfaatan ruang ini.
2: Menurut Miswar, pemetaan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pemanfaatan ruang. Pengaturan ini bertujuan menyesuaikan pembangunan dengan kondisi wilayah dan tingkat resiko bencana. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah pembangunan pada lokasi beresiko tinggi. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur dan pemukiman dapat berlangsung secara lebih aman dan terarah.
0: Daya beli masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin mengalami penurunan seiring pendapatan yang berkurang dan tidak menentu. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Sangihe, Stepi Barik, mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Menurutnya, masyarakat kini cenderung menghemat dengan mengurangi belanja kebutuhan yang dianggap dapat dipenuhi sendiri di rumah.
4: Pendapatan masyarakat yang berkurang atau tidak menentu. Apalagi sekarang kan terkait dengan musim kemarau yang panjang, sehingga tanaman-tanaman dari masyarakat itu banyak yang kering. Yang kedua, masyarakat lebih berhemat dalam hal melakukan pembelian atau pengeluaran. Yang ketiga, konsumen mengurangi pembelian karena misalnya masyarakat lebih cenderung untuk memasak di rumah.
0: Kondisi ini turut dirasakan UMKM khususnya penjual makanan siap saji dan makanan masak yang mengalami penurunan jumlah pembeli.
5: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mengalokasikan dari dana APBD perubahan tahun 2026 untuk mendukung program pertanian di daerah. Dana stimulan yang disediakan tersebut untuk memfasilitasi petani mulai dari pembenihan hingga sarana produksi. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe, Prangki Natingkase, saat dikonfirmasi tentang program pertanian. Menurutnya, secara berjenjang, intervensi pemerintah terhadap pertanian terimplementasi melalui pelaksanaan program dan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD.
6: pasti kalau bicara intervensi pertanian, tentunya ini merupakan tanggung jawab bersama, terlebih tanggung jawab pemerintah, sehingga ya pemerintah dalam ini terus mendorong, bahkan berusaha turun hadir bersama-sama mereka. Memang tidak semua, bahkan bantuan stimulan ini sangat-sangat diperlukan, karena yang pasti dalam perjuangan ini bagaimana mereka membutuhkan.
5: Kemajuan sektor pertanian juga menjadi salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Apalagi pemerintah mengupayakan adanya kemandirian pangan di setiap daerah yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kota.
0: Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP berpotensi memicu persaingan dengan swalayan, minimarket hingga pelaku usaha kecil dalam penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jurait Rumiki, menilai persaingan tersebut memiliki dua sisi, yakni membuka kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan sekaligus menimbulkan tantangan bagi keberlangsungan usaha kecil. Menurutnya, kehadiran KDKMP dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, persaingan yang muncul perlu diperhatikan agar tidak justru menekan pedagang kecil yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
7: Karena Koperasi Merah Putih ini tujuan kan untuk distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Kalau memang betul, sementara di satu sisi juga distribusi barang dan jasa itu kan bukan cuma dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Ada minimarket, swalayan dan lain sebagainya. Jadi mungkin akan jadi kompetisi di situ. Kecuali di daerah-daerah terpencil, misalnya ada satu bangunan swalayan akan dibangun, situ tidak ada kompetisi, tapi di sisi lain akan mematikan usaha-usaha kecil.
0: Risiko tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pasar dan menjadi tempat bergantungnya masyarakat terhadap usaha-usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
2: Perluasan jaringan listrik JTR PLN di Kampung Bahu Lendongan 1 dan Lendongan 3 masih tertunda. Pekerjaan tersebut menunggu ketersediaan sekitar 5 tiang listrik sebagai material utama perluasan jaringan. Hal itu disampaikan manajer ULPPT PLN Cabang Tahuna, Steve Kaunang, menjawab pertanyaan warga Hulik Manahede dalam program Halo RRI Senin 5 Oktober 2026. Steve menjelaskan penunjukan pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan oleh UP3 Tahuna. Sementara material kabel disebutkan sudah tersedia, sedangkan tiang listrik masih menunggu pengadaan.
8: Yang masih menjadi kendala di pekerjaannya itu adalah material. Untuk material itu kan yang akan digunakan adalah material tiang listrik. Yang listrik sebanyak kurang lebih ada 5 buah dan juga kabel. Untuk mungkin yang khusus kabel itu sudah ada, tapi terkait tiang itu masih menunggu infonya seperti itu. Jadi kemungkinan pekerjaan itu masih tertunda karena masih menunggu tiang listrik.
2: Menurut Steve, kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan belum dapat dilaksanakan. ULPPT akan menindaklanjuti ketersediaan tiang listrik tersebut kepada UP3 Tahuna. Ia memastikan pekerjaan segera dilakukan setelah seluruh material tersedia. PLN juga akan terus memantau perkembangan pengadaan material tersebut.

0: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi perhatian. Hingga Oktober 2026 tercatat 37 kasus dengan 33 diantaranya melibatkan anak. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Sangihe Kristina Sandra Pontolawokang mengatakan pihaknya terus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi. Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan di 10 kecamatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.
1: Nah, mengenai kekerasan seksual itu ada 20 anak dan 13 anak itu sudah termasuk kekerasan fisik, psikis, dan penelitian. Dan untuk kasus perempuan itu 4, itu termasuk kekerasan fisik dan psikis.
0: Ia menjelaskan laporan masyarakat penting agar kasus dapat segera ditindaklanjuti dan korban memperoleh perlindungan yang dibutuhkan. Selain menerima laporan, DP3A Sangihe juga memberikan pendampingan kepada korban termasuk pendampingan psikologis dan bantuan hukum.
2: Ketua Puspa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara, mengungkapkan masih terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. Marslem mengatakan salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya pengaruh lingkungan maupun orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap korban. Kondisi tersebut membuat korban terkadang merasa ragu dan takut untuk menyampaikan kejadian kekerasan yang dialaminya. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui atau memiliki pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme dan akses layanan pengaduan, baik kepada pihak kepolisian maupun dinas terkait. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan komunikasi yang dilakukan Puspa Sangihe.
3: Akses tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian masyarakat Kampung Behat, Tabukan Utara, Makbul Barakati. Disampaikan dalam program Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026. Makbul mempertanyakan apakah penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan menjangkau tempat pemungutan suara atau TPS, khususnya yang berada di dataran tinggi, dapat melakukan pencoblosan di dalam mobil atau di tempat lain dengan pendampingan saksi. Menanggapi pertanyaan tersebut, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Atia Taidi SSTP, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tetap harus diupayakan datang ke TPS dengan pendampingan keluarga. Atia mengatakan pemungutan suara tetap dilakukan di TPS dan tidak dapat dilaksanakan di luar TPS.
4: Jadi untuk disabilitas itu tetap harus diusahakan dibawa ke TPS. Jadi pencoblosan dilakukan di TPS dengan pendampingan dari keluarga.
3: Ia menambahkan sosialisasi mengenai tata cara pemungutan suara bagi penyandang disabilitas telah dilakukan melalui video simulasi dan dipublikasi di Facebook Dinas Komunikasi dan Informatika.
0: Program bimbingan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 belum terlaksana akibat keterbatasan anggaran. Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi dan Sosial Dinsos Sangihe, Desi Pontius Esos, mengatakan bimbingan sosial penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu beraktivitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, program tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat melakukan berbagai kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan secara mandiri.
5: Karena bimbingan sosial kan dilaksanakan kecuali memang ada anggaran. Memang ada baiknya ada bimbingan sosial, program itu jalan. Karena selain daripada memberikan juga pengertian kepada mereka agar tidak terlalu berharap pada bantuan. Punya usaha sendiri dan meningkatkan kemandirian untuk berusaha sendiri untuk meningkatkan dorong taraf ekonomi.
0: Ia menjelaskan bimbingan sosial mencakup bimbingan fisik, mental, dan spiritual bagi individu, termasuk anak, pemuda, maupun orang dewasa. Selain itu, terdapat bimbingan sosial yang ditujukan kepada keluarga, termasuk kelompok lanjut usia lansia, dengan tujuan memperluas pemahaman dan meningkatkan kemampuan dalam menjalani kehidupan secara mandiri.
6: Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar yang berada di luar panti pada tahun 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi dan Sosial Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Annelin Desi Pontius, mengatakan bantuan tahun ini diperuntukkan bagi 120 orang penerima manfaat dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia.
5: Ada pemberian bantuan permakanan untuk para disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti. Tapi untuk tahun ini pemberian bantuannya hanya diperuntukkan 120 orang karena keterbatasan anggaran. Bantuan yang akan diterima berupa barang natura berupa beras 5 kg, telur 1 baki, sama minyak kelapa 1 liter.
6: Annelin menjelaskan, bantuan diberikan satu kali dalam setahun menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Penyaluran yang semula direncanakan pada triwulan kedua mengalami kendala sehingga dijadwalkan pada triwulan keempat, yakni November 2026. Penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi saat ini. Proses asesmen dan verifikasi data calon penerima masih berlangsung sebelum ditindaklanjuti dengan penyaluran bantuan.
3: Pemerataan guru di wilayah kepulauan masih terkendala meski Dinas Pendidikan terus melakukan redistribusi sesuai kebutuhan sekolah dan kesediaan guru mengabdi di kepulauan. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jewaten Semba Adrian S.Or, mengatakan persoalan pertama muncul pada guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K belum dapat dimutasi ke sekolah yang mengalami kekurangan guru. Kondisi ini membuat pemerataan belum berjalan optimal.
7: Iya, tidak masalah, tidak ada sepersekian persen kita kekurangan guru kalau P3K ini bisa dipindahkan. Karena sampai saat ini tidak ada regulasi bahwa P3K itu bisa dimutasi dari sekolah A ke sekolah B yang di sana mengalami kekurangan guru. Jadi itu masih mengalami kendala.
3: Jo Adrian menambahkan bahwa kekurangan guru masih ditemukan di sejumlah wilayah termasuk Banganlitu Selatan, Tabukan Selatan, dan kawasan kepulauan lainnya.
0: Sekian Sari Berita Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfa Mauri. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain peristiwa.

Pendengar demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, dan Sari Lintas Nusa Utara sepekan ini dapat kembali Anda ikuti siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Setiap anak perempuan punya mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, atlet, seniman, bahkan pemimpin. Hari ini kita memperingati Hari Anak Perempuan Internasional. Sebuah momentum untuk mengingatkan kita bahwa setiap anak perempuan berhak untuk belajar, bermain, merasa aman, didengar, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Karena ketika seorang anak perempuan diberi kesempatan untuk tumbuh dan bermimpi, ia bukan hanya mengubah masa depannya, tetapi juga bisa mengubah dunia. Mari bersama-sama dukung, lindungi, dan dengarkan suara anak perempuan. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional, karena setiap anak perempuan berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mendengar satu informasi dari rri.co.id, Arsenal mengalahkan Leeds United pada lanjutan Liga Premier Inggris Sabtu 10 Oktober. Kemenangan ini merayakan perpanjangan kontrak pelatih Mikel Arteta. Leeds United membuat Arsenal frustasi dengan pertahanan rapat. Tim tamu juga mengancam melalui serangan balik berbahaya sepanjang pertandingan berlangsung. Melewati babak pertama 0-0, Leeds United akhirnya membuka kemenangan di menit 55. Gabriel Gudmundsson mengirim umpan pada James Justin. Tendangannya menembus gawang yang dikawal David Raya. Tertinggal 0-1, Arsenal bangkit. 7 menit berselang, tuan rumah mengubah skor jadi imbang 1-1 melalui Calafiori yang meneruskan umpan Ben White. Ini jadi gol ke-6 Calafiori untuk Arsenal. Arteta sempat membuat perubahan beberapa menit kemudian dengan memasukkan Guimarães, Victor Gyökeres, dan Jorin Tim. Hasilnya di menit 70 tuan rumah berbalik unggul. Sebuah tendangan bebas disambut kerjasama Declan Rice dan Bruno Guimarães menghasilkan gol kedua. Gol kedua gelandang Brasil memastikan Arsenal menang 2-1 atas Leeds United. Arsenal menempati peringkat kedua, hanya kalah selisih gol dari Manchester United. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, kembali satu informasi dari rri.co.id saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Organisasi Perdagangan Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan perdagangan barang global pada 2026 menjadi 3,9%. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat perkiraan sebelumnya sebesar 1,9%, dilansir dari AP News Sabtu 10 Oktober 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh lonjakan investasi kecerdasan buatan atau kecerdasan atau AI yang mengimbangi dampak konflik di Timur Tengah. WTO menyatakan perdagangan global tetap tumbuh kuat meskipun menghadapi berbagai gangguan. Rantai pasok global dinilai mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, sementara peningkatan belanja terkait AI memberikan dorongan bagi perdagangan barang. Lembaga tersebut juga menaikkan proyeksi pertumbuhan perdagangan barang pada 2027 menjadi 4,1%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 2,9%. WTO menyebut revisi proyeksi tersebut mencerminkan kemampuan rantai pasok global menghadapi gangguan pasar energi dan pupuk. Meski demikian, perdagangan barang global tumbuh 3,5% pada paruh pertama tahun ini, terutama didorong oleh perkembangan pasar teknologi AI. WTO mencatat barang pendukung AI, termasuk semikonduktor dan server, menyumbang 47% dari pertumbuhan perdagangan barang global pada periode tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kita di menit ke-7 dari pukul 7, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Hari Minggu biasanya juga dimanfaatkan untuk berolahraga ya, selain umat Kristiani mungkin mengambil waktu untuk beribadah terlebih dahulu, kemudian melanjutkan aktivitas pagi dengan berolahraga atau juga aktivitas-aktivitas lainnya yang dilakukan bersama dengan keluarga tercinta. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar. Satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari rri.co.id. Ojek dan becak motor atau bentor masih menjadi andalan transportasi masyarakat di Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Moda transportasi ini melayani kebutuhan warga dari 18 kampung untuk bersekolah, bekerja, dan berbelanja di pusat kecamatan. Salah seorang pengemudi bentor Oppo kepada rri.co.id mengatakan dirinya beroperasi sejak pagi hingga malam hari untuk melayani penumpang. Pada pagi hari, penumpang didominasi anak sekolah, pegawai kantoran, serta masyarakat yang hendak menuju ke pasar. Sementara pada sore hingga malam hari, pengemudi bentor biasanya mangkal dan berkeliling mencari penumpang yang membutuhkan jasa transportasi di ibu kota kecamatan. Aktivitas tersebut dilakukan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Ia mengungkapkan pendapatan bersih dari pekerjaan tersebut bisa mencapai hampir 200 ribu sehari jika beroperasi penuh. Namun belakangan penghasilannya mulai menurun karena aktivitas pasar tidak seramai biasanya. Sementara itu pengguna jasa Mariana mengatakan keberadaan ojek dan bentor sangat membantu mobilitas masyarakat. Kedua moda transportasi tersebut menjadi pilihan penting karena belum tersedia angkutan umum seperti angkot di Kecamatan Manganitu. Berdasarkan pantauan di lapangan, tarif ojek dan bentor untuk dewasa sekitar 5.000 sekali antar bergantung pada jarak tempuh. Sementara bagi anak sekolah tarifnya sekitar 3.000 sekali antar. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Setiap anak perempuan punya mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, atlet, seniman, bahkan pemimpin. Hari ini kita memperingati Hari Anak Perempuan Internasional. Sebuah momentum untuk mengingatkan kita bahwa setiap anak perempuan berhak untuk belajar, bermain, merasa aman, didengar, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Karena ketika seorang anak perempuan diberi kesempatan untuk tumbuh dan bermimpi, ia bukan hanya mengubah masa depannya, tetapi juga bisa mengubah dunia. Mari bersama-sama dukung, lindungi, dan dengarkan suara anak perempuan. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional, karena setiap anak perempuan berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan.

Pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, kita di menit ke-27 dari pukul 7 dan masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dengan harapan bisa membuat Anda lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas di hari ini.

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar RRI Pro, satu tahunan satu informasi dari Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Awu tentang laporan aktivitas Gunung Api Awu untuk periode pengamatan hari ini. Cuaca berawan dan mendung, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 64 sampai 74. Visual, gunung jelas kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2. Asap kawah bertekanan lemah, teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 5 sampai 10 meter di atas puncak kawah. Kegempaan untuk vulkanik dangkal jumlah 13, amplitudo 2 sampai 28 mm, durasi 7 sampai 17 detik. Vulkanik dalam jumlah 4, tektonik jauh jumlah 27. Tingkat aktivitas untuk Gunung Awu saat ini ada di level 2 atau waspada. Rekomendasi yang disampaikan, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dan kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui aplikasi Magma Indonesia di https://2/magma.esdm.go.id.

Baik, pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan, dan kami coba atasi.